Cendera nata negara arah negara gue itu. Saya teman nak tahu gosip teman agla negi tiada magi ceruyat. Cendera nata negara arah you are my beautifier. Igor orang danyun we chase. Igor orang danyun. Nata ngu cendera nata negara arah negara gue itu. Saya teman nak tahu gosip teman nak tu sab. Cendera nata nemu agulé magirindoi magengu cendera baca islangat. Kodi neni kuni dadi kusinge tuamping mood kwa tangu chenge chita na wendiak 300,000 in bukusit nata number one bukusit negeat kusiro dadi *441# wati letteri kita manang mood kutinye choice langat mbawamen nata nebo tegeni shikta manang mood kuten kugatoi kugatien enendet lakini en chuma mosini. Kemi teno limbalo ndiani kwa rap tulwap kipsigis chitani gure chospat chospat kirui natan negi tiengule ye igumuren kwa yam mitena nago imangweno in nemuwa guleleni dadi kiku kona buwa Jehova kumi telo nchinanyi tinye mpawa menangine eno limbalo ndiani tuitu tap chumamos

Apa anak ini? Acak ini, wey. He? *441#. Hingga nanyi le mau gerici, daddy. Pukusin number 1, number 2, act 3, kuba murenik. Aub murenik yama go 50. *445*46, ko chebioso. Agoma gora chebioso 50. *441#. Ama chitu lego son. Poisyen kita silingi sek 20. Agi atu kusita genge jongo mu aungu ti murenik. Ko *123. Kutko yi chebioso, ko *445*46. Kwa genyoru murenik 10, genyoru chebioso 6, genyoru chebioso 6, ini kwa genyoru 10, kwa mureniko 12, megera anye, bikia siriasi, very good. Kongo missing ni chitana tani gurengo, albina. Kuchitana number 12, Samuel, agarab kenyo, kanyo rumureni 15. Megera ni, piche siriasi. 1,000 jomba magatiato, 1,000 jomba magatiato, 1,000 jomba magatiato. *441#. Yang anam gitu gaya masih. Lagi ni gaya ni gaya masih. Kau gaya apa kusit number 2. Awal ni number 2 masih kuba murenik. Aje mega semanai. Pukusit number 1, number 2, act 3 kumurenik. *445*46 kau cebioso. Atinya cebioso ngunit 20. Atinya murenik 18. *441#. *441# show tadi. *441#. Tapi kalau saya gitu, tisap. Imagine. *441#.

0: tenda na watu nagale yote ore chova enka sartaga tulenge ngoto asupui na mapema kugawa gibeto kutoka mangunet ina ile michova ne watu na ret michova ne gerin michova ne ipuatin michova ne ngengole iwendi inyoru kit ne makini ge enka sartaga tul good morning chitu kule ni tulo le miten agita chini gelen karibu sana sigeta star en korone tab rani
1: itaga tasubi tekewe tulen kibagenga kwa isa itagenga nupo karone petu tab rani enkebe berataga tul ne yipchine cheat eng kebeber weke yei miten jegetune ne ni taach fm kelejine karepo sana itagat kot ni singa subite kebetugul eng kepagenge
0: kale I weldon bor tos petuche surwa ka plan ko mache ke osegitun ana mache ne
1: igere
0: amuno agere tariki dane mutano ko amut ko tariki tagenge
1: lakini
0: yes
1: ite ni er chi na si irare chi ni agile ni wanya tagenyishe ki
0: yes
1: lakini arno alengu no ko Marango mi jine ngogiri ngot lele wang o netia.
0: Yes.
1: So, ruwai betuche ngobendi betuche ko unon ko walak segi itagatugul.
0: Ago ingele.
1: So, mangetugi itagatugul ko unota nyane walak segi itagatugul esa betapchi. Unon ito. So, life ko unon ito. Ngobendi betuche ko walak segi itagatugul.
0: Kono unota kon miseng ingele.
1: Kile nacha.
0: Yes. Agile, kina constant gitio kone? Nene constant.
1: Eni ne esabone
0: yes
1: among halin kine constant kitu go tos ne bana bruce ne tugo unota
0: ingele
1: abuset kitu ne tugo unota
0: ay mangetu abuset
1: ne tugo abuset eni ne yonta go sabechi
0: yes
1: go gine among hal no ne tan ne tu nege ne tago ne tu unota ne buki ta
0: le constant go liot
1: mhm
0: ne tu ne ne no lita simama yes lagni tugo tugo le
1: go laksek
0: go be ndia go sirto ene met
1: lagni
0: go gimi ge sabto si gimi ge chamage go manut kigil ke aginde ga mangune enchen chobo
1: mehe
0: wat ke ti geti
1: lagnen dete be pasa ile ne na constant ko le inga mukta ile mami gita ke le jeva banegen
0: yes
1: ehe no antan ko amanga la walu tino walu ni nge banga le ab scriptures
0: yes
1: ile mo ene sire
0: masiga te ben pasta pasta chofri maliandana lagini weldo magma chisi bet ka sartarani ka gitu kabisa in time ko gile chin tonde nyon ko president o ko gile nyon tonde ko yachi isi bicha bage ma tibur kabisa tor ko nyor tendande ile ile mi chebio so kabisa ting weldo bor che bure kabisa ko kanyas ka ko toy ko gonye toy giger ko labat kon konor bande ke pilor ngorai ami magate ne ka ma mp o ko labat ko cheru already ka ko toy
1: intiorote gombo ke engurgat goende
0: yes
1: ero mi muito ne botor ko gene mi
0: ana saita ke ko giger ko gibui ko lagni ko giru kwa na ito ni chabu cho gibuge ngot ko chipchire ne gotor kona mtato ime go yaeki
1: aiye chita no no na ngelele ne
0: yes
1: ke tos ke le china mabanga na te sanana
0: le cerpe tiata ne
1: he ki cham ko mua ke pioso go uno
0: yes
1: ko lo tengo chap chai bala ko endur gatiu se go virso garo go le da go chili la lak saburiet ka bala saburiet ori ma cham chai
0: yes
1: ngo bator or ke pioso go mingale
0: All right, karibu sana kakita chinchitule ni tule na imita sikibit kia batulu bagengen betu tabrani kimache gena msimo ishek awingso mboke kaskele tos omita wandab radio tos karo ngete anayeche kanchege ngololji ni genu akweldon bor kilo switch over en betu na garibe kimba una garibe chikotke eti betu na borani kwa ngete ke mige chomege kage at conference kage at lander wasi met taj fim leo
2: tata ben malo
0: yes
2: lenye
0: chamke
2: ram ngati jemo gomu kini akmar
0: Uko ndani ndani?
2: Ami ndani kambika maanye
0: kiti. Yes, piko ayo ngiti oksumuk?
2: Oh, piko zama natao nende nende nende nende nende nende nende nende nende nende nende matara maasin taro kiemi naevure ezeta kapot kide taevure ezeta maza nende nende.
0: Mm-hmm.
2: Petu na miye.
0: Kongoy missing touch from hello.
2: Oh, matao nende.
0: Hey, my dear, lege iwaki yogi nyezi me toki iwaki radio.
3: Ila jamu ne garabu.
0: Kwanda?
3: Wongezi, amu kwa ne time na gararanga tuza.
0: Kale jini welden bari?
3: Hey.
0: Kale nisi gere ochelewa nyonye saye takeko inye, uwa mena melaino ginye.
3: Ana melaino piano, inye nengi inye bini jute ge, mana nekwa ine.
0: Kaya inget kumyo my dear?
3: Ami netiano, ami oni nagatiza, ami wangeten, sali agangi togi, ala, ah, anaman.
0: Iman, gabisa, giteke ni chisi mete, kia lengol fransindeke ni lengi ni chil.
3: Aginye, ami gamazwe, tukul lazima kubwa isu.
0: Kongo, ishe gabisa. Kolei, my dear.
3: Hey.
0: Was it you go to Tinjo Sigo Tigas coin and a lake over by Isia Chigabre Busigong a leg up to see John?
3: Malinia
0: Josie, don't madam, why don't I
3: Yes.
1: Kalau saya sili.
4: Kita mereka apa sah? Nangat itu awal well dombor.
1: Eh.
4: Oh, kita lagi mengajar kita tororo. Kita tiang kamu sangka. Agi evas donel limpas saja mian. Atuh orang kengat kah kau ej.
0: Sing kong kau missing. Eh, boleh tak aku kau nipsegun?
5: Hello Bruce, satu kau terabor.
0: Yes.
5: I was going to go to the studio.
0: Kau kau missing material tap sekon bawa tap kau.
1: Aku orang kenal lepas saya kau ingin guna bawa ini. Mungkin
0: apa? Kau kau join. Eh, kalau ini kau tanya ni state atau sana kau mete itu amut.
5: Eh, kau mai itu amun kau kira ni bawa saya kita ni loko cikgu kau bawa saya kau engkau kau mai tu lagi tu kau kira ni intelevision kau kira kau mungkin kau kita arabi ni cakap kau mungkin ni tu lang kata kata kau baca juga tu kau itu.
1: Eh,
0: kau kau missing.
5: Itu.
0: Blali wa blalis. Lagi yang gele mata iwe u. Eh, Jofri. Jofri muta.
6: Aga dino Bruce.
1: Mati itu tu minye.
0: Lagi yang gele mata iwe silip gue itu. Ana goi mi evangelism.
6: Eh, nanda gowe.
0: Eh, silip gue itu.
6: Ya, ke nom me chona era mundo de mi muy. Ah, me gusta que caiga y chale o ano.
1: Hala gogi gerin.
0: Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi
6: gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala gogi gerin. Hala You know me Friday, give me down, Jan, Magamis one, Friday, Saturday, Sunday, Jesus. Go on, isn't it? Could I talk again that segment? Mama, to Nina Masia, this way, Bruce. Aguero. Am I on nine?
0: Job, you die.
6: Oh,
0: you don't know, Jolly, CTNS.
6: Eh, Martin, I'll see TNS, CTNS, my cam, Daisy Moody.
0: I'm going to go to the house. When the guy you got, will about lay in Mama Gogle or some sigue go knock, or go sigue or to a tozy or to one?
6: I'm going to go to the house.
0: Jofri. Mi nege mage sutu na ni nege tawata big big ba ku go big go kwe cho bonde ge shei ba mona me laina go kwe.
6: Kan le ne go to ba ya no le je bo sin jega tizia age nge ke mat ke u.
0: Koro kumra. Ni ga se koro mba sa.
6: Ka le we Bruce Arnold. Ni ni le go to ma me ya jita big big asu go lai go tizia ke men ja na ma si ke le sin go eternal me ta jija. Okay.
0: Ako na mara ka ku mara ka gul mara ka gul kirai go
6: o mara ka mud no no nuzu no jara izi jo jama ta ta ta tienio aja go e o ginye hi buti ga za gile gero na ndare gi ka mi gino ta ga nyenyu I bara ga ta ge ga ge ga nye chi nem nye ne tili o chama ge bi chwa go ge tili ni tun ama amwa ni jogalia na le Eje onge onge onge taj brasete onge taji kibwa nge tesiani kerge nge ngogo nge teni ko taga tonde taga tuguli niro agonge testa guno ndo tobi tunem nge ngogo imisi
1: ngogo ngogo
0: ngogo imisi ngogo imisi
1: ngogo geti nge geti si tiene wager ngogo tien bago leita nge no nga lem si nge bai nge limba kiptoror wager ngogo kate kabasa lengi ngogo kenge tuito si Amo ne araf si tiene no limba in no limba che maner. Mhm. Ega tiene araf si tiene leimi.
0: Ega sakna marangi, marangi en sanet.
2: Wei, Bruce. Akwel lamba.
0: Yes.
2: Got one job in no anwe gaba. Ai le gi ga vende ga it ka. Amo net ka mangu uno. Wiki de marangi ga ngum net ga tini le ma. Tino tigere narangi ku ati le larangi ati ngu titi mele mata ku ati ta sinye agatu kulo ne basa mari ye eji tabra angi ku mata pe terangi anu ku ati jite lase ma nangu par gatar ka asi ku kira ya moja bagi ku ati kulo ku ati ngu ngu ati ugi no uwa jangi na ugi ka api kiti kuma jo mwet ke ma ugi ka abra angi ku angu nale tili le ne ne ngu uti bango no ini ni chandu uti ni kwa chama ne ngu tili le ma ngu mangi bari profesa Lele na lengo kunu obis. Wanga obis nyo na gino brus. Anu buti ne brus ka ge ne tyo e gisi din ka beleta ke. Ti bai bai ka beleta ke te sia na na go ta ti brus te ne ka besa. Ago le ta ga ka besa ago le tu ta. Ka besa go nga i sing ma te nya ngalra.
1: Go nga marange.
0: Thomas.
7: Yes. Brus age end of war jam ge ve.
1: Ge ga tin Thomas. Kar pasana.
7: Oke. Kami ramu macam tu, cuma nunggu barang. Kita kena nunggu meeting ni, nunggu meeting buat macam tu. Aku macam ni pergi nunggu kerja ni, kuat buat je, buat cuma ada ngalat tiati, kuat kerja ni lain. Aku jualan kapal tu, aku mahu ekor orang orang kapal tu. Pergi ni kerana orang orang, lepas orang kau ini, ikan tu nanya, dia tu yang nak siu, aku pergi cuman. Oleh orang kat tuan Bruce, abang na, ada kat tu Bruce. Kita jual kerja ni, mana orang? Kau magi magi bet kuat, anda kau ni tuh jauh kuat, anda kau ni kau ni dah, ni lepul. Abang aku jemuan nangeti, itu nampak begini ni memang masalah. Yuk beri cewek ini tato. Lihat angkat lekat tu abu suwi. Oh tu, cium ni nak aja. Mungkin kalau waktu raa tar, tu tu jisab mandor kara. Alle maga angeti, aja angeti. Perbaiki dulu kau dah jess kau dulu nafsu kau dulu. Aku bermaa jualin dulu. Alle tato, ipewe, aku ag. Orang lekik itu jono abu suwi. Kira orang lekik itu jono.
0: Yang
7: kita ram danda ini lelaki kecil keru, tom mas ini tuan itu cuma milai corona nama. Ini ke bayi bayi tu, apa bayi tinggi? Kongo ini tu ini macam kongo?
1: Kongo, kongo, tom mas. Sekarang tu je limbah kita absolut.
0: Yo, eksei hak tu tu jenis pasutun, kau mau lagi.

0: kosopka. Ani kotoburto ane ma ne bi kotorko ne ma. Age bagai bonda non ko sungukan. Sungukan ninyi. Prusa kweldon ochamwa na mamutyo engokwa ninyun tirani ne kwabeti ne o instante kigure luciaron. Kameta kerngo tenga fiera. Awa na ya poyonde nyingi boys kotote kigure njibuta na rabron eno limbanditei.
1: Kimoe pole. And family non. Oh yeah, well done bora. Oh yeah, soko pongezi kabisa and bichi chitu soko wako sikim. Ogere nguni anti na chitu soko kabisa itinda yigel chin. Itinda yigel chin agaran kabisa. Kwa giku 20,000 ni. Aga ogere tiketi shek kwa giku tiketi shek 31.
2: Ya ta soko kabisa. Ina mchini
1: kabisa 20,000. Aguni chako kwa giku achi chi aga tool ni tumu kagunyo rugi and soko. Agi itilgiljo tiketi tagenge. Motiga tiyoeng. Pongezi kwa roge and bichi chang chako nyur ponas. Kwa upeti kanyo 48 shilling. Ogere kwa achi tana giguren yes Clement kanyo Clement Road teach kan your Rabishek 607 agere tana kan your Rabishek 752 agere mine kan your bonus 44 agere mi gorachi tana kan your chige bonus nebo 892 shilling yoni chitu soko ina ile mite gora bonus ago tio metil tige tana kan gunin 20,000 chika gile bambusi chuta ko chutu si moingu ibanga nge pole pole nita ko gile ni star 274 ash
2: star 274 ash
1: chutu nsoko til tige tete sviti siki. Chofri yara mutai. Chofri.
2: Chofri mutai.
3: Yo, jamga Bruce.
2: Karibu yara mutai.
3: Bongo missing ama chayin. Ama awe ki bongo karong in. Derebaya kap in dege ishik kabisa choya chemnya chen. Ki ane Bruce ko in. Kya ya ina ki kisirati. Bataya al nanyo nati. Agoy. Tercina ni mi. Kalian mesti kau kembali iman. Oh, negara kita orang tak kalian jadi begini kuar. Senyum ni lelai masih gigi iman. Iman. Lagi ni buruan istilah jangkauan kotor untuk kasih rut pagar lagi, rut pagar lama. Kalian juga sih lelai mami gigi. Oh, na. Ngalai kijang apa sah? Mati buruin na. Ia bus cerita dek jalan begini kau nona. Aboi, ngan negara ngalai jenio nago obak. Kara bisa juga mungkin juga kita tarik tahu kau itu ah. Ingatkan macam ni nih biki kau yang kasih kiko tarik teja cegah garu kiko tarik teja ni. Cuma ini, kau kan lihat nih cincin tu kau berkio. Yang kau bawa teja cinta kau bawa berapa ibrus. Ia rupanya nanang asir cinta je. Baga tahu era no. Cuma nanana agak itu squat itu kulle cinta kau non. Kau bawa agak tu biru sih mui. Makas kita jadi bangga. Kaki gaya itu ye niya cebol lagi, ye niya skas kau jus. Ya ni, am gua kau ingat. Kena sih kena, rabi sih kita kau gusi kau gamna ale. Tuku kau matam gaya kau sekarang. Ya ni, ya, oh gini. Yang gaya ni orang nunggu kari diribin ni, asuk diribin orang gini. Nunggu jam ale mana orang nasir kita ke? Aku bur guru asuk itu tahu ni cebol mau kita over batu. Ah, alele nagai lagi ni, iban ni lagi jawab ni. Where dah aku?
1: Ludi ajuma.
4: Nina Bruce.
1: Chamke mama Ludia chuma.
4: Ewa le na jiki te ga di ku Bruce. Ga ni na na na go la ni ga sa ta me ga sa.
1: Yes.
4: Ewa ga ma go ti ti. Ewa ko ni le na ga ko ti ti ti ko ni wo ka ma yo ne ga ma la sta na ma ni ni ten Bruce a ni ka mo ga sa ni. Ka mo ne ga ma mo a go bo. Yang ni juga kan, yang Malaysia sih, yang lagi ni, bukan lastan lah, mana tak betul. Kami tu mana yang ni juga kan, betul nak juga tu cik. Ini kan, tengah kat tiga, nanti tu sih lagi ni dia. Tiga kan, kalau itu nak kongga asal, ini dia, terus dia dia bos ke, apa ke, apa kita ke, sah kat pun sudah ni, di cuptong, tuh mau ni. Oh, kongga sih, sekarang.
1: Kau ni sini sini sini ayah. Ayah, kalau kalian, kau mandi aguin.
2: Katanya ngalek orang.
1: Ngalek, ngalek si metap mama, mama Ludi ayah ni on. Nansi Randich
2: ini.
3: Bruce, jamke. Jamke Bruce.
1: Jamke.
3: Iye kwa gaima gaima ga no eluti ya no no ki kwa meji mo kwa ine tuoge

0: ahora dicho, oye, oh, tiempo yo a tuerlo en barba de luchana, he mantenido aquí chonqui, porque ninguno me capesa.
1: Y el
0: pelo. Le chiroñi, ni guasi. Bueno, algo mire en el gole chiroñi, ni guasi.
1: Chararoñi, ni guasi.
0: Yes.
1: Vale, ni come.
0: Yes.
1: Mana, le que le han atesado le chita utienan, cabe. Yo tengo marrón comandos.
0: Yes. Tienda no hace nada, güey, te. Nakago itaigo shek loh chakabata enu liep studio hingele gangele nyone da president liep korigo liep studio koko lebi kechang waye siwo nani sa tebe president wali president kunyone sha ingele gimite na chak building ne washa agomi ginege lonjeni apo apo tonge ten kinge keba in keba ke amen from NHIF to sha kuto mgonyogo ke at officially visit ne washa so nyone da president liep kimite yuta kabisa ngoye goto President dogi ndone ke atu el microphone igwa se presta go tuwe kwen pion
1: ama le nyoko lumta pana pruse na obisi shikyo tanjagiti oktayini na ambulances yota ni basha ambulance dispatch center na otanako kura wakino liepsha na ama ole se giti oktayini si anka minga lian kibire giti ok number 8 no le lumta president in petu tabrani
0: ingele kawalele na chengo lio chironyi ni wasi kumine nene chironyi ni wasi literally means life is sad kwale wisabit kwale in the Taita language of Kenya it is the famous title of 1977 Swahili Taita classic Penga Rumba it song by Apel Kifoto and Maroon Commandos higire kwale yonka kile chironyi ni wasi kwale oye wisabit ago wiman sabit moraisi
1: Ini lelaki setam game mulai lah kiatan jebai na sekul. Ini lagi ini yang gengnya orang saratai bayi sih ingkut ni sih kapesa. Ibarai mandai sekul ni teh itu ni aspa. Sekolah aku gini yang sabengu.
0: Agni uang kita agi kena edkin game miss sekul well done bor. Kita kelihatan kita sekarang miss sekul lo mati ruga besa.
1: Kaya big.
0: Kaya big. Mati si biru. Ayo aja si binget. Kalau si tuniru yang gengnya tar sekul yang gengnya isoma.
1: Ego.
0: Ay, lagi nama miru wanik panapa. Jadi nama gua perlu saatan waktu 45.
1: Kira tak?
0: Abang saat itu sah. Ane itu kan saat itu sah exactly. Kuar angit. Mak tarut 4 hours.
1: Kira.
0: Kamu kau aja asyik di studio cuma pema.
1: Agil le nane tak kau agil le ina. Agen gengar kau agen agil lagi pacar luar. Agil lagi le muren. Ya cie lupchan suka ngerti na suka miss suka bye bye je family.
0: Aku lupchan satu kulo bye. Aku suka kita family sih canggih ni pun. Saya waktu dia wendy nyumbang limba usia aku resap. Agak emak elatinya ngah lebut. Kupinya cie biasa. Kaya emak elatinya ngah kanam. Kupinya biasa ni tinya.
1: Belengkang
0: kita. Batinya boyot. Aku tu pun suka miss family sih cang. Well done bor. Kupinya biasa suka kita family sih cang. Mago boyishek boyishek itu kau kasih nyuang kau batau. Nubago buru itu. Kau agak tu ubi libili, atau agak tu juga lelem kau cumne. Agak lelem bagulai tangan kait kesuai kau cumne cebio sani. Kau cebio sani kau singgisan, tu kau cuman tu kul. Utur gigir gigir lekapa ilah aku.
1: Kelen nampai.
0: Kau leksa mursi nai lekau katakan si ngalal kau katakan nu cebio suak saya kau tiwa rambe. Kau kau big pokal cemia rambe. Kau nyoru 70% atau 80% kau cebio suak.
1: Cemine line kau ini.
0: Cemine line kau ini.
1: Kau magel kau.
0: Kau tinjau cebio sani. Tiga ribu negara ibin disyor, mina kau ibin kuek.
1: Magel kau yang boleh siapa.
0: Mina kanamin kau kiat. Kau boleh siapa magel nam.
1: Gapa senta John?
0: Yes.
1: Baru baru lengkap apa John ni enggak?
0: So, di sini tu ucu mungkin aku cebio so, so mau bayi sengal leheran aku gimua ilir lengkap aku lemburan lupa ansek kiam.
1: Aku
0: tengke aku mai lemburan aku guna tak.
1: Iya korum kasih tuan terus. Ia le si kui si kepari ini, ini aci, ikan sebari ini lelak kuat kawan aku amet. Enggak kalau kami tetung gelan aku tinggi noya, lengkap awak naik cici korum.
0: Oye, korom na tukur missing. Tapi kalau syak, cakap betul tapi kalau syak tak mana, agak kima cakap tu nafas. Kau kira kalau 70,000 ni, agak 70,000 kau kira cakap cuk peak seat. Cek again, peak seat and so ko, agak kau ni icu cukur abis syak asyik angkang. Engkau mungkin le soalan, kalau 70,000 kau menyuruh kau soalan itu negan, kau no peteri cek, aku nafas asa, aku ini cek kau nak tenen kau bawa tabal binik. So kau kira 70,000 ni cuk asyik beat iyal cek tu bucah ni cak. Tiga ti syak cemiu kau ti syak seat.
1: Tiga ti syak seat kita cuk.
0: Tiga ti syak seat, agak kau confirm ni. 70,000 ni nampak sah. Agaknya cuci nak agi ke renew. Kau cipta lagi nyorugi, anda lagi nyoru tokens. Kau Sharon, kau agaknya Sharon ni, ni royu katiam kau cut soko. Kau gigi nyoru 358 shilling cegi bot tokens. Agaknya kau Sharon, kiga nyor 16,000 mana lagi bane. Kimaje cut soko cina gosech. Agi til diket.
1: Ichi lagi tu star.
0: Star 448 ash.
1: Star 448 ash.
0: Star 448 ash.
1: Star 448 ash.
0: Star 448 ash. Chutun soko. Ago itilegi tiket tishagoeng. Tiket tishagoeng asinyoru nafas negararan. Star 448#
1: *448#
0: *448#
1: ko muntina ko isoko
0: pongesi agere chitere guren Chelsfat kanyor chige Chelsfat tokens anan bonus nebo 414 shilling pongesi en mama agenge negiguren Wilita kanyor 358 shilling chana ko bonus ago agere chitane kanyor agene 42 shilling kiguren amon chitun soko tildigatit ko gebre *448#
1: *448#
0: Agi nyor chige 70,000 ticket check sisit kichok. Agere bicha agerta sang ago inguni. Agere ga igerta bik negit mut chagi go nyorugi en soko chobo to sharon go yongo kagemwa. Kodi gelegi ole gi en soko oye go matichu su soko. Imachi 70,000 ichu ginde una mbesa. Yege tel kitu ticket shagoeng *448#
1: *448#
0: Kutun soko kiwe xei sige mwongele ngongo nega go siki 70,000 kobangange kwal so light eno lombo nyumbani kolabait area.
2: Kaite mindet kasartab rubin chenwa gen kunni agira lete sita ijab chini ke gol set
3: iman ino niko kasartan enwaj agopa gaman upet ut aget tugul niton amune sogo lege swegap aminika hybrid kupun western sea namege ago liton ago gonan gelji no en kasarta aget tugul ne sawrobta
2: Kokwa ut negararan ago gagas kol western sea kutinye over negararan kwe tigo abatig en kasariton
3: iman Yego aljige geswa tabandiyat nebo kiloishek lo kobun Western Seed anyoru mbolea kiloishek 4 chebo NPK starter. Ak yegaal nebo kiloishek 10 anyoru mbolea kiloishek 10 chebo NPK starter.
2: So iboru niton kole ribaton gilo nengung na imuchi baisien iyalen keswek alak chebo Western Seed ak itese garisek cheigole asinyoru rutik chechang?
3: Kesi chany. Bakamanut niton yotau golset amun abaisien jepkondet netutikin.
2: Kakwa uti negarara non. Kobaten aminika kutinye keswek chechang. Ajonje igole?
3: Tienge igit nemokinge itemindet. Ye imache iges en kasartan enwach anan ko imache bandek chekororon chenyolilen chemuche iges kuniok tipta mangmut agoi sosom en ekaret agetugul ko walutyet ko keswek ab aminika WH43. Ak ye imache keswek chemangeme koimutik alak tugul chekonin rutik chemiten barak cheititoi kuniok sosom agoi sosom mangmut en ekaret agenge igole keswot ab aminika WH505.
2: Ani ngunon temindet nemokinge mubig anan ko amitwogik ab kiagi koboto rurutik chetinye kiloisik chemiten barak
3: en mobek chenyolilen ago gimen koboto saile chekororon igole aminika WH507 cheimuchi iges kuniok sosom agoi sosom ak sisit en egarit agetugul ak angot kokoimu taritik en imbareng kokonin aminika WH508 walutyet uwen en taritik ago konin pandek cheechen cheititoi kuniok sosom mangmut agoi artam en egarit agetugul
2: unoton keswek ab aminika hybrids kobun western seed kokororon agoya gom eno la lalang olegaitit age beberwek alag kimen ago maitirtire mianwagik keswek ab WH403 ag WH505 koibe kasarta betusek pokal agenga ag tiptem agoi pokal agenga agartam asiges ag chebo WH505 ag WH508 koibe kasarta betusek pokal agenga agartam agoi pokal agenga ag sitine
3: noto namune simoganyo kot koyumak pol yekasibogol se konyoru bek cheamotin minutik kyu ago atinye kayanet nebo anyoru rutik
2: Temig, en kasarba rubik chenwagin igeri lege baisien gomye asiges chemyach. Kogegol keswek ab bandek chebo aminika kobun western seed chinyoru en agro dealer to pande shop mornet ab KFA anan co-distributor agetugu na yanat nenegitenen. Ami utien ile miten o vanilil nebo iyal keswek ab western seed chibo gile isek lo agigon kuno tiyo tambolea chibo gile isek angwan anan ko keswek ab western seed chibo gile isek taman agigon kuno tiyo tambolea nebo gile Isek Taman Chebo NBK Starter. Asi na Jechang, Ibir Simet Kwa 0705-505-505. Anani opte email kwa sales@westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology to the farmer. Toy gig or some week to Baruba chin again. Coba ten your chain I go lay. Pay two take a two look of a gomanoot. Yemesi be gold say, come on your minute to go picture a martin. Yemekol get switch in. koimuch komenyoru rurutik chekororon. Ako unotoni, komatitaimge.
3: Ei, Iman, rurutik chemyai kotounengei keswek chekororon. Eng kasari bo robwek chenwagen, ayoni ane keswekab Araka kobun Western Seed.
2: Noton ko lewenet nekararan. Kampunitab Western Seed kokochin temik konunotiot nebo katoldoleiwek chebo NPK Starter Fertilizer yekialjigei keswekab bandek chebo Western Seed.
3: Ah, so ilenjon Western Seed kotinye maket nemye en taunetab kei nebo golsenyu.
2: Kamwaun, inoni kokonin kamanut en oleiboishoitoi chepkondoguk ak taunetab kei nekararan en minutiguk. Amanon kityok, keswekab Araka kobun Western Seed kokikichop kotoret temik kobwa minutikwak en chokchinet konyor rurutik chemyach ako bwone komye en kasartab rurutik chenwagen. En kasartab betusiek 90 akoi 120 kochobot temindet kokes rurutikyik.
3: Logoiwek chemyachon. Ani ngunoni, keswek achon chebo Araka chenyolu kokol temindet en kasarwechu?
2: Miten keswek aengu chenootin, netai ko Araka WH101, chekororon en mesisiek chekibele. Ibe kasarta nenwach sikeges, akubuane komye en ole maoropta. Ako le miten ngwenye nitrogen, ako imuche iges kinuok 22 akoi 26 en ekarit agenge. Nebo aeng ko Araka WH301. Nekikolewen temik en rutik chemiten barak ako nyoru faida neo temindet. Bwone kora komye en ole maoropta. Ole mi ngweny toltolinda nebo ng'ung'unyek koboto komang'eme mianwogik ako imuche iges kinuok 25 akoi 30 en ekarit agenge.
3: Kobotik, ropta komoigenech. Kolsen en inguni ak ilewen keswek cheyonotin chebo Araka kobun Western Sea. Ak inyoru konunotiot nebo mbolea. Inyoru rutik chemyach koboto kelchin neo nebo ibai tilyanutik komenyoru koimut age tugul.
2: Rutechin agrodila, agrovet, distributor, tupande anan ko KV outlet age tugul ne negitenin ak iteb keswotab Araka WH101 ak Araka WH301. Ak ibwat ile miten ofa nebo mbolea chebo kiloisiek 4 yekeal keswekab Western Seed chebo kiloisiek 6 ak yekeal chebo kiloisiek 10 kegonin mbolea chebo kiloisiek 10 chebo NBK Starter. Na ile ofa initon komiten en kasarta nenwach. En tebut age tugul ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan iopte email kwa sales@westernseedcompany.com. Imuch kora irutechi website nebo www.westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology

0: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
1: 107.5.5
0: Baringo, ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
2: All right, kakabit ko imuchat kidogo enyo lakini tukule tukulget setai labo tekunu misenga sarta kwa le nchutu nsoko ye mina vaz na karana nsoko kabisa andi chomi tamanda abredio kongere toko mitike check sisitu 16,000 nago gion chichi aga tukul itilige titagenka subiti siki virgi chok star 274 haki chutu soko asubiti siki ye giti seta en koroneta abrani star 274 chutu nsoko asisi na vaz na karana inyoru 16,000 ibangange anyone talk elder chase up elder
3: jamke professor yamune bruce
2: jamke
3: kijamke na basabo ngule mnandi bye kapisa ki bye na baman netai kapisa bwana bruce I jamwa aponge san president william arab ruto kasatektari nego ibwa poishe kap ko kapsa village managers kukoji stepen jaba 3,000 akukoji sha akunyone simet kora alen pongezi kapsang president nepa mani amuko ngete kakina muuru 1964 akoirani kuma mi president nekikobwat kongoi kapsa akualen iwekeny bas kongoi entetutik cheigere ngenya kokikobangan tetutik chekororonen president ngakere biju kokakile vision 60 2060 kere kuyolo lakini jukiyaeju kochikibongani akot kibakiat kinye kolen 2030 kokararan safari nebo mutai kebangan rani asingoitu president nekait anan kandoindet aketugul komi tuguk chemi pipeline chekisubi kikamwat kinye kibak ngalekab somanet korani kikeimplementan ngalekab somanet kikanyokomwa uru ngalekab housing oranju ngalekab housing kiyoe right now kikanyokomwa uru atkinye ngalekab kejob kiwanjo stadiums oranju rani yoe arap ruto ara ngopangan arap ruto nguno koinstolen tuguk chemokotin keyai 2060 akere kokararan kabsa Arab Ruto kotindoi vision anan tindoi kito neibwoti nemi tai amu chito nekikere kole memukosei ngalekab affordable housing ko icheket chemengishe rani eng kibira slums ole kicham kimokomi akot toilets kicham kelen walk in toilets kiibwoti biik talgalinik asikowirtoi ko kikowal Arab Ruto olo kowalak olen ane ker ngalekab mbolea ingachek wananchi kikeredusen mbolea kongeteke 7,000 akoi 2,500 ngalekab keswek kenyoru ramakomi katelis cheoe keswek iwendi rani kenya seed kikochop arap ruto koboto md chepziror koboto rono chitab agrikacha kabsa noosome kikochi koek minista chito nekararan biik cheingen kobois ameche ale ane tuguk chekobangan arap ruto chebo 2060 aungani mkono akolen ngotestai kunoto kongoi kikurena elda chesop eng ndalap kamombe
4: kakotoige kasorwek chebo rubik chenwagen kobaten yoche inai kole betut agetugul kobo komonut yemesibi kolse komanyoru minutikuk beek cheyomotin yemekol keswek chenin kwa imuj kumenyoru rurutik chekororon agu unoto ni kumatita imge
5: iman rurutik temnyai kutuwa unenge egeswek chekororon enkasari borobe kinwagin oyoniane egeswek ab araka kopun western seed
4: notan gole winet negararan company tab western seed kukwachinti emigono notiot nipoka toldole yuege chibo NBK starter fertilizer yigialjige egeswek abandek chibo western seed
5: ah so So ilenjon Western Seed kotinye maket nemye en taunetab kei nebo kolsenyu.
4: Kamwaun, inoni kokonin kamanut en oleiboishoitoi chepkondokuk ak taunetab kei nekararan en minutikuk. Amanon kityok, keswekab araka kobun Western Seed kokikichop kotoret temik kobwa minutikwak en chokchinet konyor rurutik chemiach akobwone komye en kasartab rurutik chenwagen. En kasartab betusiek 90 akoi 120 kochobot temindet kokes rurutikyik.
5: Logoiwek chemiachon. Ani ngunoni, keswek achon chebo araka chenyolu kokol temindet en kasarwechu?
4: Miten keswek aengu chenootin, netai ko araka WH101, chekororan en mesisek chekibele. Ibe kasarta nenwach sikeges, akubwane komye en ole maoropta. Ako le miten ngweny nitrogen, ako imuche iges kunuok 22 akoi 26 en ekarit agenge. Nebo aeng ko araka WH301. Nekikolewen temik en rutik chemiten barak akonyoru faida neo temindet. Bwone kora komye en ole maoropta. Ole mi ngweny toltolinda nebo ng'ung'unyek koboto komang'eme mianwogik ako imuche iges kinuok 25 akoi 30 en ekarit agenge.
5: Kobotik, ropta komoigenech. Kolsen en inguni ak ilewen keswek cheyonotin chebo araka kobun Western Sea ak inyoru konunotiot nebo mbolea. Inyoru rutik chemiach koboto kelchin neo nebo ibai tilyanutikuk komenyoru koimut age tugul.
4: Rutechin agrodila, agrovet, distributor, tupande anan ko KV outlet age tugul nenekitenin ak iteb keswotab araka WH101 ak araka WH301. Akibwati ile miten offer nebo mbolea chebo kiloisiek 4 yekeal keswekab Western Seed chebo kiloisiek 6 ak yekeal chebo kiloisiek 10 kekonin mbolea chebo kiloisiek 10 chebo NBK starter. Na ile offer initon komiten en kasarta nenwach. En tebut age tugul ibir simet kwa number 0705-505-505 anan iyokte email kwa sales@westernseedcompany.com. Imuch kora irutech website nebo www.westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
2: Yes, lewa yuek chekororan chebunu Western Seed Company. Neko konin kod mising mbolea. Cheme ole, yaani cheme ole banki. Taki choke algeswek chebo Araka 101, Araka 301, anago Aminika 43, Aminika 505, Aminika 507, Aminika 508. Aki al kilo isheglo inyoru cotton lolo yuek ana fertilizer 6 kg. Ini al keswek ilo ishek taman enchongoro muaun, alaktula enchongoro muaun inyoru fertilizer free of charge 10 kilos. Prisimet kwa 0705-505 o sinyoru got missing inyor chige kelchino ichongoro mwon kubun Aminika kubun Western Seed Company negaibun keswek chibo Aminika ak choton chibo Araka en kasarta agatul nitagoro opta kasarta nabono opta nan maich kote 30 golse asin kunyo nel nino koka iges pandek tarik chok petushek tisaini ako petushek pokla genga aktiptim koka apa pandek chogo no tangaliot nabu gomro mutenda igo shek tamanaga genga chakabata en sai tatam en sai toing namchini on en soko chinege chutu soko imuite amache inamchi on someone kine isi boom ega sakne gimeta nipoko noin kimeta
1: kumbe mithina ara Bruce Gates ena basi njigo na Bruce amache alungo di pinta nyamburi me Bruce na mwini sito suna na mwini na laga kwa hivini njini ya mwini na laga kwa hivini na laga kwa hivini para Bruce amache sago mie ako amache alungo di yisi maa tergali ni gitundai nipoko kiti nga laga sabedi vlan kuna mwini njini njini njini njini njini njini njini njini I'm not going to give you the money. kita kini itu masak sama nasi kita lokyo. Kini itu masalah kita harus kita dekat. Jadi kita boleh cuci kita dengar kita India pun. Aku amat jauh ini tak pernah makan. Kau ni lebih cuci kita cuma cuci cuci kita cuma mana berusia. So at least kita kena boleh cuci. Kita mungkin dia boleh kita boleh cuci. Aku jadi macam kita jadi tinggal korang jadi kena kita jadi tinggal korang jadi tinggal. Orang kita jadi jadi ni. Mungkin pakai ini bawa jadi tinggal. Kau dua mahu tinggal korang tu ikhlas. Agar kita buat orang baru yang kita diskusi, kemudian kita pakai yang jadinya, pilihan yang kita pilihan, ini, ini jalan yang kita, ini orang tua kita cakap kita jadi pilihan, pada bulan ni, ni ada yang ni, ni tu juga pada bulan ni, dalam bulan ni, missing, apa hal yang kita
2: Kongoi missing boy ya teh ni on kimi thago miya gne olimboy in kimi thago no in komi state house magai ka it ko ai thagne state house na mut kwa gengen chuko klishon em boy shakap kok agre pa favero magogo gole mi wat ko ten bob kityok alaga thaki ga olimbo magogo CBD ago ilitein ago bu no te langrosa na nying waldo te mi wat na thago wheelbar agre wheelbar ne ga sir ke la bata times three alaga bin pa favero magogo Ale, this is support of my kids. Ago papa fero mago ako gigo gil kagne ano lemi. Ago tinya support na nina tarigi sisi taray tap sisi tumamosi ni. Bendi lago university. Ago machege taret. Wa yonder non kilen papa fero mago ako. Ago asol na nina ko kwalda miwat. Kole silenta mam miwat. Alright, sila patika. Sarta taigo shek. Hey, chika patayle ba studio ko taigo shek. Taigo shek. Tama na kankuman, ago, ye, maya soko ya niguni, maya kabisa chine moche chitu soko, ko, okere kabisa kagigo na faas, noto negararan, en soko, hao kagika sirgele meis, kagisirgele meis, aga sirgele 30,000, hamoche 30,000 inchu kubichak na mama, sigbit kwa koyai mungare, tunabwa aleta galdaeta bandek, ago mama kabisa no, niko seteta o mungare tap, yal bandek o gyoldoi, ago meeting reyu 30,000 uyego mati chilil nitok kagiko ndiga tishek 21 tika tishek 21 chivechina kna mama ago chevioso chenyoru ko cheto mkaigo sichegien soko mama kabisa nongi ichutu soko e programs tukul anasaya taka ichutu ene nebo asubu yigo taile iye huwa mamibati nebo alki en nebo bruce actinget iwe nebo shila kora ile itiam nebo shila go tati linle uwa mabo osiche nebo shila iwe nebo chosi go unotok iwe nebo fan soko unotok iwe nebo fan nebo web star iwe nebo terer kotor gegere ngembo akumesi kini kago nin elego yek chamja chama maga tul nego son I chutu soko agi ol chige tiketit agi til mama ga tul tiketit tagenge mama chole jini tiloeng til tiketit tagenge iboishe ngwenu tap 20 ak 30 shilling ago imuch ibuchi rabisha chu 30,000 yege al tiketit chegende una mbesa ito mungane tu nebo aleta gal daeta bandek en yu imiten tiketit shakata 21 ago mono ole ina fast kubo ak na mama chegen ilari mono ole chegen na ilari ogere ilari ge chutu soko ago mono ole ina fast kubo ak na mama Tildiga titko gebiri star 274, tika tishek chemi yangu, tika tishek ata, tika tishek 21. Agere Nancy, agere tensa, angiri nyoru gen soko, agiri nyoru 55,000, jibango genik. Gladys, kige nyoru 30,000, mwano alegibane, kagere tensa, agere Daisy agne, oye, kagere tasang Daisy, nebo 07, 28, agole 283, kagere tensa, agiri nyoru gen soko, agere Marion, Marion gigo soto, mwe gane nyin ketia michu, tu lain kagak ten sang. Tilde katit, amat cawal enci pongesi, yes, pongesi cuan, kanyur 168, cuan agak token cuan, kau guni nava stage itu sokom, agaknya korai citer kanyur 361, kiguren Sheila, kas tilde katit agak kanyur cikai 361, agaknya kanyur 222, kiguren Martha, kanyur 222, agak cuan agak tokens, mici dengan kanyur 390, agaknya korai kanyur gol tokens, cutun sokom yang kanyur tokens, lagi ni yang green nyorugi kumati gay tu bicu taman kagak kita sang, peak taman cikai kita sang, nava skubak nama mama. Sirgele mes agonyor chinga tata sa risko to alert aqual data mungare na mal data bandek lakini kigoni ko rabishak asibanga nge star 274 chutun soko tika tshake mi soko ko ingune ko 21 tong mana tika tshito tagenge inge ngalali en korone tabrani ega sakne chofri mutai chofri
1: jamga bruce
2: jamga chofri
1: ungoi mizinga na basi ni goro yoru goma chein Awei gongoi kata sa Bruce, tetu tiene dego ne kata sa tetu tiene gara aran. Negi mache ki pongesa na wa president William Samoe Arap Ruto. Nema ye len pongesa. Kula unje na mut anangolum da mun ngalega po isionik chibo kiptai ne ap kukwe Bruce. Kuma ma isi kigoin vikwaso
6: lekiptainikab kokwet kelele emorwoi kole yemole aniamut kora kotom kikoi kii kwa kukomomwoi kii ikere konget kora Bruce en ireu kongete boisiek janis cheboisiek kokamach nafasi noto munga oker kole chutu kii en arawe ako komakomache ukonye kokere kabisa ko kiime kabisa ngeparot keleni tononwe chikuptaatab kokwet kole aa iime bik makie ot chaik subuhi nani kango kakosikian kole kitane inome irwokote chemi uboldos kabilet ake komache nafasi nonito ilomunga okesikii kite tam komi kii nekemwoe Bruce kelele patient pays yani muitaet koliponi ngemuitechi tuguk alak kwan asait aor nibore keri itinye borotet en tai yuno makinoen kii so amoche alei pongesi oyai kasit komie orwoi kouy koorwoch amun ngotom kekerchok kora shida nekomi likewise to village managers chemiten ngweny ireu ingele mi kiptainikab gogo Bruce chukichene akany komi village managers chekinyoketoo kora en counties ichechu ireu kotoreti chonto security ak tuguk chechang amoche amwochi kongoi biik chetoreti president en boisionik choniton ingemwa kele vision 2030 kokakibwat malazima kele okot chebo 2060 choton komalazima kobek tuguk chekakilumda en sait niton inoni ako ii angot komatokotwo tugukab vision 2030 imoche kilazimisan kotwoitonaan ako ki serikalit ake nekilumdo nelumdoni kwake nenyokolumdoni kwake so serikalit komildokee kounoniton maibu president arap Ruto forever tare kenyisiek chik taman kostokee kongot komi deni netindo kenya koyokto nechutu imoche ele yon katachoptoo hotelisiek arap Ruto tor kotar akose chi nong'alalen yono komach kokik ine kole ele kichoptoo nechu komakitar chu okot inyendet kinitesen koang'ung ak imeny kokiritar boisionik chekinyolu keyai abore teseta boisionik kila betut nyolu kiapresiete sait age tuguk alak Bruce kiamwa kila ale mekuitosi maana nebo kit netinye kotkoten ilusen kiyoto anilusen kiyoton inam ibwat maana chekoyoe kiyoton nekoitindoi so amoche amwoi ane biikab kolenjin ongemuitechin ak ongetoret president en kit age tugul ongiyan kosom kuraisiek en olin tugul olino sikebe banda nekibendi ne agenge nekichule ko agenge akemwoe wachumbe chechoket kotoret president en olan tugul keng'alalen agendas ine chebo president en nguni amawekchi PS kongoi Paul Kipronorono akot Kipchumba bichono cheboisie koker kole kawek president amitab oeng akot ndanda mwowech bichu kolelele bire tekel lionin ara mabire tekel chito komi konywan kolian ako nenywan serikalit kimi gaa kemoe kesom bichun alak kirokun kikesyin kikabut asikoron ngesomoti chuchoket chu nan ko emenech en dikiryu alak chepyosok chemongen ale kikisiktoono kokokakechul banda na agenge ama matkesas banda nebo kolenjin en 2027 matkesas mwoe Bible kole matisas kiminginoteng'ung ako kiramwa kila Bruce mororie chi keldetab chi ingo keldenyon kerorie noniton ako kimoe kerib noniton ene sikou kiinye kimiten arap Jomo Kenyatta nikita makikas tuguchu konyo arap Moi kemwa ng'alek konyo Kibaki kesisigee konyo Uhuru kesisigee konyo arap Ruto kemwa ng'alek amoe sitotebengee kora borienyon bo kongikiorininyono kebore tom koi ng'alek kolieb kaa kitakibwat konyil oeng nyolu kibwat konyil oeng ongetoret ako karon akine kakekebe tamitab oeng ko ngomomi any iman boisionik chekikiyai bas komakinai kele ki chito ko kimakoyoe kii kiranai Bruce ngibakinde chito ot ndekere constituencies sikere kichou konoin sikere kichou olin bo Belgut ko bichono Bruce okot Kuresoi South sikere kichou en boisionik ko bichono kerembil chechwak kikoba tamisiek ata so cho makilong'u en olieb kaa ko ngap kikilewen kityo monoek kila betut monoek bakiborchin yekiomisien kiborchin yekiyotito microphone en parliament ngobore kanai kelei nyotoboten en kaa kiyokto age bakotababan kiborchin korik chemengech en parliament ibakiborchi elekibendito bore kiborchi odas ngobore kanai kelei nyotoboten en kaa keluse maendeleo so ongeibun oda akepangan kondoik akikochi two terms asikeker ine kele une boisioni. Kongoi mising Bruce.
2: Ongoi, ongoi mising, ongoi mising. Chover Mutai, kokamwa ale tiketisiek chemi uko park na mama, kokamwa kora ale chepyosok chetomika kunyorugi en soko, ana utikiti ile gieto minyoru. Hicho tu soko kabisa. Tiketisiek chikamanda en iro yuko tiketisiek 7 out of 21. So nae letako miti tiketisiek 14 chemi soko, abi chakerta sango big 21. Akamwa ale itiketisiek genge, biga lak chakerta sango mango tom kunyoru, lani katil tiketisiek ata. Oengu, Frida, Enyon, katil oengi, migora chita nekile, yes, Angeline, katil tiketisiek oeng, na getiltegetishe ko enko kimwa kele til ta unless kokenyoru bonus itiltegetit koik oeng lakini yo menyoru bonus kotegetit kwa genge kityo akinyoru 30,000 mama ibangan mungaret asir kele mes nebo aleta kalda eta bande ticket check 14 kotago mi nafas ne gararan chutun soko tiltegetit ko gebre *274*274 agot kingele giri nyoru gien soko imuite tago mi nafas ne gewa tinja ga tugul entayon *274*274 chutun soko atiltegetit CBT Sikkim ye giti se tai Patrick
7: Bruce jamge
2: jamge Patrick
7: right na la vision we de sikis tu ma ti nyebe ke imu ta ga ta na ni tu de sikis tu ma mi be ine ta ile ai bego kigo wal pan da bi siek Korak cuma nama ni tak korak ruski wa walbang tapi siak ke maintenance tuh. Agi dengan bayi busa kabik, agi naga yang big big. Ia begitu. Nah itu tuh, mati tak yang alai korak mabar kawanan apa bom? Kau begrabi juga walbang, jadi kau ginta wata, kau ginta nyunggu dengan lega apa pun. Kau cipta tersempat tu nunggu ebe kotar, buang lega apa pun, namun dengan gol. Kokinte ora la bisa kualpang nyoto cheta. Omwawe gino mai. Omwawe ra ya che baba omet hatu. Ago omwawe gino mai. Kota kita ra bisa gabe maogi na ge ibe mami be paibu ki tip to kwapan. Ago ra bisa che sibi gora ko chugo go nu alpang. Ago emba ra bi gabo alpang agi che. You need to do a audit. On ai ole tu che gi go go nu go ba shaitan. Mati tau fanten aku kuat biri. Mati tau fanten gitu ke fanten ke fanten. Oh fanten ni biri gitu. Amona orang kata orang biri. Ki fanten ni biri. Ya ni tak gitu kan? Sebab ni ke fanten. Kime tau ya? Tu ambil malu tu ya ke amaj. Mati nak. I nak tau ibe ikut senggara tabu aje. Kometer tabu nu gua bape. Kita si tabu tau senggara. Aisyuru. Tahu tak tu ambil? Fiction 2060. Kemu a ni ni kau angkat kereta bil vision 2060 kau kau lom dah vision 2060. Coba ni, ini macam apa tu sirkal? Anaknya macam kau tiada sirkal? Aje yang atas sagat, apa tu sirkal? Anaknya macam kau sirkal lagi sagat kau tiada. Mungkin macam yang alalan 2060 in paper, kau macam yang alalan 2060 in position ni. Ang yang alalan 2060 keben dia position ni. Maharwati te negir wati di 26 tegi negi itu. Mat kelenje itu nen 26 tegi mi cu, ak cu, ak cu. Mi nengun. Tabu tamatai, wama wala ogonera ni amitu ak cok kebara. Kitinye nengun ni nemute chakoy 26 tegi. Koi ye muanik che iti naira nengun ni ofrus. Inne enjom, anyone ba omet, kome muanik. Apa lagi yang muan ni kengga muan? Agi nama ingat kari konyukir, bahme. Dan ini lejar nama bahme kur langat. Amami muan kari ini bunu. How are we going to 26? Komagi complete dan cepat 23. As we are talking, ko awira. Komang namun esko eme nu bahme komaliang mati nyebek. Enta from national government or from the county government. Mungkin malah lain 26 kotak kami juga masih. Mungkin malah lain 26 kotak kami baru kira tu ni bangat. Mungkin malah lain 26 kotak kami tenjorat tap tua ulimba maringo. Mungkin malah lain 26 komite itu betal ini lewu gericu, lewu bawme, komite dega abin dek. 26 negi bendi kemar gebaki, ni biik Singapore kotom keit kiloen nea kwanza echek biik aborietab kolenji kiloen ngong'alal central 26 tikiyonjini amu sitimet komi 99% peek komi 99% barabara komi 99% sukulisiek komure kabrons 99% let them talk about 2060 inye ng'alalwan 2060 enirewo somane loo kotam ng'atatiat Mr. President, there are some small issues you make a certain number of the 2030 single longevity 30 years, which is 2060, and that is the reason why he has the Bible go boy to only. Kolraini onge ngalalera. Bruce onge nevisi na ngu ngalagara negoi miyang negoi yoga kai kai negoi yoga ziri negimi. That was the vision. Not kutinye. Correct. You never touch even. Now, mara utinye bara, nebat televisi, kereet, nebat teniat, which is okay. Lagi niyong na nagari na miyal kamera. Chutumboi, tayi nam television, komi kamera. Mara gori ilibang gara transmita isi, kori lianan. But we are talking about 2060 enga, ilo mami tuku kecha. Kitinda ilago ba 15,000 nge ngolo leni nubastri babo me. Lagi ni mami big, buwanana ta 5,000. Now we are now talking of 20,000 students, shibuone. Every landlord of our call director. Taruru jebo me kityuk. Pendote kityuk director chera me vege na inet ako bendi. Kogo net yabik. Let us now talk about 2027, 2030. 2060, konga la alem bike uki su mu Mombasa, Senderol, lakin ni chu. Chubi wala alem jubzikisa kafkeri jak po met. O nga la alem 2024. Matoto nga la alem 2030, 2060. Kongo ibetu nemye.
2: Hongoy missing. Patrick, chita na gechi tu soko yale chinam chinyon gidogo samgon kit na tana isibu and tagi go shek chutok labati kon missing kasar tagi siet kon adar batach fam me chuke chap kolen chinam chap watu nako Western Seed Company na tana kagunin keswe kechawa tachabo Araka 101 Araka 301 chuta goru rehen kwenu tab orowek sumok ogorowek angman kai gas kam sabandek on dobe terop tanet chan koruba ngitio gitigin kogogo Tako gesen ina ilegei gespandek mongemege meut ago mawisa ni mjanwagik. Aminika 43, aminika 505, aminika 507, aminika 508. Kuchutakora bandek chakororo ni. Cheni min kapasa aminika 43 kwa nivel mesi shot ko anjinge bagewek. Aminika 505 kwa manome mawisa ni meut manome mjanwagik kwa ra agurutuos kwa rago mnye. Aminika 507 kochi na iwae tuka kapasa kuna mege aksaile. Tinye move chot ni nyigis ago nyali len sogego mnye. Agese ni bandek. Aminika 505 ayin kuchutakora kapasa imuchi kasago I 40. Packs jomba na indike cheese negarit agenge rutos kumyegeseni utpande goeng labat kichok agrovet agatugul anago agrodila tupande shop KFA outlet anago big chenye chabjinet kwaldage swek chebo Western Seed Company chebo bandeg ago itinye ngolion brisimete 0705 505 505 505 asibiti nyoru keswek chebo Western Seed Company entaigo shek sasam aga genge chekaba tailibo studio pik chego chutusoko unamchinyon samu wako lene Nisibu and Soko. Egas choice kosobinda? Choice kosobinda?
8: Yabonadu!
2: Chamke.
8: Eje, tese tabi biga boli toben zamaria ganisa go gotin de Bruce. Ago lele nginge ni gamsa nginge ni go la koi la kwe. Go go gapisa ere basi ni gari go no. Sige mwa go gotin. Eje we Bruce. Mami ne ngalale bara amrezi tenu. Uwanda ki ngalaji gele ni kwa baka ingale tu chak. Ako kere mkuni kine tese tago lehi. Machame kese nge mkuni. Kiliwana na sike na mkura siwa 2027. Lungu lige eme. Wendi eme kware tu vruz. Asinyo ke mwama nche kilele si chui 20 ne. Mkuni kwa maana ane kwa ngetengi kwa panda uru kinyata. Tamanda anango kere bika laga na ninga lala sinye kwa chuta kenyongo le mochombo nekili. Lakin ni hiko nge tenki komanda huru kenyata. Tokyo sinye weri nyune nilvaste. Kicham kwa chutu kila lo. Kicham kwa toreti. Lakin ni kwa mkwa itu dire yuyuyu. Mwakir kapisa mana. Mana yon neki kipa anga dano nga lega ato manetu mkuzi. Amo chepresi tenakini na yonga take mwanda kinyoru. kona ke boishek blusa ale gang kureja wala ke che go pindolita e che go pindolita ke ngalo ale kityo kiboishe rabishek kyo ale ne magureja ta ke che kwa ke ngalalo ota akiburye na president ake mwae tuten che kinge akye makinge kora ke na saita kimache ne ke ngalalo go bonguni kine tesetai Bruce. I'm a lot of tickets to go to Bunata, Coca Cola, with Javias and Niki Gonorig in the Gone Puan, then you never borrowed. Coca is the Javias and you got it. I'm a lot of down in the mango for me who in the tabu set job, wouldn't it? Condo a job of young. Oh, good old, you get a bruise and wouldn't you know every time I end up with all the land that goes to be in the own in the 2 time waiting, you know, well, they end up with Margaret every time. It doesn't get Condo a job with the Machama Gagaranga. Tosin kan bi kiri kiri kini besi tenggolong makaran makaran demet. Tosin kan bi golong ke mesti tak sebut alam kuno ku eh sekarang lupa apa in tak dari lagi in kau strike. Tos kalau orang alai juga jauh juga kalau mengalai lagi botol mami. Unai si tanah seretin kuno. Ibuas. Kami jadi asyik terus nak buat sebentar. Konyolnya, konyolnya orang cengah nama ni lembab araba. Kori ni aku lama ni. Kita dah amat buat private. Asal buat bersenji kerja cengah mun, oi kasih. Kongko ini aku kotor kau cipta yosin dom. Lagi ni Bruce. Itu kengah lalu mangko tak kengah ni kumnye. Mungkin aku cuma kengah lagi nanti setahu aku bangal lagi kita semua cipta mau gelar hari grabi sek. Kalian lagi cari tuang atau gisto tu kuk tu kau jadi setai narokin kalian tu kau jadi otpi. Awak tu baru kita gelele barang yang kau segelele si Julian yang geri si Julian yang nanti. Tapi mungkin barang ni kemie mai sek alaga kita kemo cuchok kau narok. Awak tu kau lalu jin bersete. Indami bihce cang. Cang habis aje waktu beronoron. Kau waktu biasa sahurin. Kau kalau bihce kau lawer kalau cuma lalu tu. Mungkin kalau masa itu anda gugur dok kalau anda bias, gugur lembaga lalu, lembaga uang kalau ada, dah istin berasa dengan negara tu bahasa cecok cecok ini teruji, cecok tu si, ibu, dengan lalu undur 27, apa sih ibu kami cutu kulkat pisa, mana itu pun nak gugur negara lembaga mereka berasa tu, pada lembaga gugur berasa tu nuli nuli nyonya, okay, dengan kami kami jono. Gugur.
2: Ongoi go sobin ra chela rap koko entindret
9: jamge jamge pan bus me diamune
2: acha mege
9: kongoi kongo misin pan bus pe kongoi garante tu tiene que con el vitu tabrane abogado de tos isen 26 tiene como pe tengo une coin pan bus pe ko to bune bi challenges ko ronga te getun ko le trip talo di kumi de wa wiki to ba muy mal ka 26 Kemarin ni kalau kita 26 tu kita tunggu juga ikut orang kita buat 23 vision 23 juga ramai presiden former presiden Maremu kita koin kini dia pangkat bayi sunyi tiap guna muin kalau naro video yang dimita beraku kuku gere kong kong misergalit kong ete presiden aku di sini muncul tu kong dimita misergalit turi tu guna tu semaraya korang kuku gere dia kat kerja kuku migo ni kuku gere kau dengar ya kuku migo nota. So, kibuat itu 26 tu, gua git negiari kele, gua git muka kele. Amoi muzik gua agak tercih dah, jaga tu kula amoi sedikit ini ni rongun orang ya, kapsa kutu kubun esitan nuanya. Untuk itu, mungkin urbi kalau tek, aswari setakal, magin game sinema segala bagiri sinema kesibuk masegala kasih kini. Aku umalega portun nih, kiri sinema gua kita alat kiri ni, mungkin kita ungu, semakin naik kele tu, gua git berbeza nih. Anan gua git awal awal sini, kibu ungu. Tapi mungkin kita kan engkau kiri kele kani kele, mungkin orang ni le ni roman. Kau tunggu tu biarana, tapi ni setaman tunggu wangu kau tu ni segalan nunggu aku presiden, nampak presiden segalan. Kau mungkin ni kalau terus orang tuai juga kita agelin, macam ni, kau terus kau kira, kau kira jadiin, kau kira baru ni kita segera berbuka, kau agelir kira, kau cuba kananune. Kita kan nanti kita bekerja, jangan tunggu naga. So agi macam ni, mau agelin, kimi macam ni, pangkat ni posisi ni cuma kuno. Mak kau kira bi, kau kira 2060, olimpik ni se, kau ngerti kau ni se sama lagi. Kau tu mau kita misan, si dah ini kita gemitin yang kata katu. Otom kita misan pasuni kita yang kita gundaraya, tom kau jualan galera siapa orang kau sebut kiri kiri lagi kau jualan kiri kiri dia pasir tali kuma kiri bani, tom kau jualan galera sebut di sini kau tiga orang tu lupa ni si kupertogai, tom kochula ngalekab kesir fasionik biik konenyo serikalit ngunotan kekas akot kele kisire polis kongekas akot kele takosetun chekun chechoket nguli kotakisire konam lakini kose kisire taman kojun barak kitongosani kile ngisire elibu taman kongi bimu angwan tamano jun kotokonam chepkondok kongete pokol agenge ak tiptem akot pokol ak konom kuite nome biik ab central kuye kekerchini biik alak so kokiro eng kakiai eng kolkalau kakiboishe karibu over 15 billion eneo agenge ubunge kosis agenge keboishe 15 billion nende kokipchechin akot kosit counties chebo Rift Valley 14 counties ak ikochi 1 billion akesikumane boishonik alak kotokwakonantaineke akot projects alak chechang lakini kakikochi constituency agenge kele sikokonech kurai which is wrong makikere vision 2060 kotekeyoti tuguk cheu chu makoi kabisa kotee kotekekere kiumchinyeta agenge kechenge kurainik chepkondok chechang ameche amwa alealeni vision 2060 kolo ngeparue boishonik chebo nguno ak action chebo nguno ne kit nekenyoru kemi Rift Valley kondochinchin yon nebo Rift Valley boishet nekararan ne nekenyorune eng nguno noto nekesome kityo kondoniet kuruna jelarap kokontitre
10: Logoyotab kamanut koityi temik tugul. Kasartab rowek chenwagen koni. Tos koichopchigei golset I? Neile, betut age tugul kobo kamanut en kasarwek chuton. Yekesibi golse ak imin keswek chenin, koumutyet nenegen nebo iges rurutik chemiach. Kabatindet netinye ngulotyet kogole keswek chebwone en chokinet ako chemang'eme kemeut choton ko Haraka WH11 ak Haraka WH301 chetore kasartab betusiek 90 akoi 120 kityo asiges. Kampunitab Western Seed kotinye keswek alak kou Aminica 403 cheibe kasarta nenwach asiges ako bwone kokororon konyolilen Aminica 505 chemang'eme mianwogik ako kon rurutik chemiach Aminica 507 chetinye mobek chekimen ako nyolilen koboto kokororon en silage Aminica 508 chekeseni bandek chechang ako konin rurutik chemiten barak men kosirin kasariton bo ropta nenwach Keri ile keboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutegen Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KFV outlet agetugul nenegitenin. En tebut agetugul, ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan iepchi tedudetab mesetab Taj FM. Western Seed Company.
11: Commonwealth College of Medical and Later Studies kotoche kipsomaninik chelelach en inter chebo September ak November 2026 en campus chebo Kisumu, Nairobi ak Bungoma. Angot imoche somanet nenyoru boisiet en nyumnyumindo akot en emotunwek ab sang, ilewen sukulitab Commonwealth College of Medical and Later Studies asinyoru somanet netitayat en kosisek cheboto Perioperative Theater Technology, Certified Nurse Assistant, Caregiver, Healthcare Assistant, Health System Management, Mortuary Sans, Agotopedic and Trauma Medicine. Miten kora, kosisek chebo Health Records and Information Technology, Community Health, Nutrition and Dietetics, Medical Engineering, Sans Lab, aga Blind Biology, koboto ICT. Kito ache kipsomani nikche gisi credit tab D-, D-plane, D+, C-, anan ko C-plane en KCSE, koboto upgrade nebo Diploma Level 6. En sukuli tab Commonwealth College of Medical and Related Studies, koi muchi lewen EI classes chebo regular, weekend, evening classes, ak distance learning. Poi bwenjin somanet ninyoru en bait neimuchi, environment nagararan en somanet, koni tikyo tinyo ngulo atiet nimiten barag, ak attachment and practical placement. Yeti nyo ngolyon anan kotebu tagatugul, koi muchi brugwe si met konyo Kisumu campus, us a number 0708-684-813 and Anko Nairobi Canvas a number 0114-027-734 0114-027-734 and Aniru Tech website nebo www.ccmrs.ac.ke.
2: Alright, tagego shaka chaka batailo basiro tagego shak arta maksamo kama chesa goni na fas lani mago ni na fas so kona gagiat kone bosits kagisi gele sits ngecherok ago so basa chibo 50,000 lakini kwa gere kagile giko ni kashka bisa asviti al ngecherok che mache tai bit ne mache enyo ne chagi imu chita sa si aljaba 100,000 imu chita si aljaba 70 imu chita si aljaba inyiti si aljaba 60 anani alogo chibo tate konge tun alak 20 si bangangaya tika siang chengerim tika siang sisit kichogi ago kagi onjiti aga tugu tak choke til get chagoing koi mu chol chigeng chiro chebo 50,000 nita go so ko til get chigi sia going chogi go gebre star 274 star 274 star 274 atia sia chemi ango sisit agi nyor chigeng 50,000 ibangan ngalega ng chiro era sang ne kocha kocha maturity
12: chamke bruce ya mune
2: chamke kocha
12: amune I love you amune ditun Ama cha ga tore ye ta college in the lemi ki tugul ara to jang ku cha ba ak chi mi line ni a go ngo ente tu te ge go ne ge ge ngal le che ba ganya anga la la ta president ak vision 2060 para ko mbi ge ni che wo to se ba vision mal ya 2060 kalian kalian ne kalian pa ki ga ndi ba ki ne e duo tu ol gi nya 2020 Wana brusa bi ga college ko mo ay go le beti a tim bi en le mami ngo ngutie en le mami vision ko be to speak last ma go mi gere ango ngutie le gere ta ti le ga nyal nyon ko nyalu nge ni se ketenju ko nyalu go mi last ma ko mi mo ay ne gara ara ne non go go tia ga tul be bura gi to chi ta ngo ngo gi bur gi tok hisab ko tok put Las mengumi geretile, engkau ni negi lagan ne, ko balas kunyu, engkau ni negi lagan ne, ati nyagari, engkau ni negi lagan ne, ko kita hati god, las mengumi vision na udah nito, kiri sab, kalau galera galera tam cuchu ba, ulam mengumi geret, ko betus pi, bejo buat cibo gitu, cibo gitu cibo izatita, ko mati nyagari tu, mengumi, kiri ko bet Mau tu je gere, kira tu je gere, kondo kau gere ta. Kolega ni sek tutum, korang ateh god mau kita. Kini sek tutum, korang ateh law sebul, korang ateh nunggu nak itu. Tu je gere. Sama jalan presiden, sama eh, lakuan yang baga, kongo yang geran, ini aja mesti ngap kenya. Kongo amun indo eh, kau yang indo eh, kau indet, kau kau cimbi kau gere ta. Kugir ko kutinya ko mangunne apa cha le president testa uyande ki bagi ko yalia kali ndogi nyego kwani tonu wana no kwani ngo chile mama ko gerta ko sauri ni 2040 ele ga sarata ne ko magwai ko embo yotina na na misho na 2050 vision no anyway Rus ko boy yo to na nane na kanja kanyi ta yo ba 90 something ko to ati ko ga ga kenya gere ne garan ko mo mi jey boy yo kityo e ga rato o me wi o le tabe me ko ani te mo me wi te o mi jey kime ba kenya ko ta ko to te bi ra bi se ko ta boy se che che ba ko nyumba kum ko ta boy se kamba zutin ora ko tije ra bi se Kena batawa Kenya, ini cuma ramu kita cuma turuk, mesti mami geret, kau baik cakap cuma keman, last mami geret, negi lelen, kaki kat Kenya kun, sini namun jum bagai jeret, kaki kat turun dua ni, dua ni segitu, ini nama siapa jeret, governor, kegere tugul 2060 ko kit nebo kinye raya kegere tugul 2060 ko tumeti yoto anye makiomishe ikuchi mara inye kiable like kiomishe ikuchi umemoni wakibunoti olon katishe olon tugul uirochi katit yonge kone tugu uirochi ema tule kikisinye kere tewa amerika kero kino sitzen sabi mitu yuka akamildake serekele kut kero kini amo keteche barabara amo keteche sibitali kwenye kwa sabi nijon pendi anu tuwe sera ya lasima kumi kere lasima kumi ngangutse nebo eme take tumul lasima iger chita kolejin iti jaginye kere ina kutongo mesekari niye William kwenye waluwa mnyan nye waluwa kira ya ine nye waluwa ya ine praika lengi siya oge gerta kikwone kwa mukta inde temon kwa tumulia tapaleji kwa ike oge iba kete kere kele
2: kwa Hongoi, hongoi missing gocha, Wesley Rapcheriot, Wesley Rapcheriot, kumeka kikas Wesley kukomwa unole nchoko, imuita sa muonole nene isibu, madite ya tildiga jitake tukul, ya ningune. Wesley Rapcheriot.
13: Yes, Bruce. Kamuwa gocha, maturity. Lasa magumige irit, lasa magumige irit, lebo gita na tukul chongo ya ira isi, kebo strategic plan. Strategic plan kredit. Ini bukan apa kita kau itu dia magosa. Ini itu kau uang nak canggah rutin. Kau betul kau kau tu. Kau di tat lagi kau bagi. Kau guru itu di tat. Kau ni yang di ruta agni. Kau guru itu di tat. Orang tat dia tu baru tu. Kau ni tu di tat itu orang lagi ni tak. Kau tu asal tu tak nak tu kau ni. Aku ni tetap dia kredit ni mikas. Kau di macam macam. Kutu mungkin sih angan tu, asyik untuk kalau nak turun di tatin lebagi bagi. Kutu awunya orang lebih fresh. Kalau ni ni mungkin cari tempur, turun di tatin cecair. Kau strategi kan, ni mungkin lagi lagi kau itu betul ni mungkin buka gaya itu, abis itu juga. Ya, every president ni juga ni cari, kita semua buat ni gaya, cinta gaya, orang kau punya. Orang kau juga undang kita orang tu, orang lagi orang kau ni tu kalau tiada kerja. Kucing itu nak strategi plan, direction, negatif, semua teragai cora ni. Macam cuma work plan, non vision, tuan tak sih nak tahu dia nak apa dia boleh kau fikir ni, orang gimana bagai, kucing ini dia new strategi, strategically, kau naik ke program, naya cik cik kau naik target, kalau kita target ni kau naya naya naya cik dia orang gaya, tinggi bong kau ni kasih tak cukup mew, apa ni bagus ah. Tahu ayam yang bintang kongu nutrition, lepas tadi asetik, mami, kau itu sih curi ni, suka ikut for continuity, kau terstay pun di tadi ni kalau terlalu bagi, kau di sesi berat abu ateng, lepas tadi as, kau mungkin bisu pun di sini, kau ni mana sih orang ni sini tu, tu kau jangan rutang bun, agen tadi curi bagi bagi, abu ateng juga juga mami ni rutang bun, kau ikut sini tu tu, sini dia. Kunjung tuan kini sekitar tiga kali ini tu, tu orang di bawah tiang punya dengan so, entahlah rais kini bahasa yang kumye, agak sedih malay tu, abtu tu pun jadi sekali. Kalau macam itu tuan, kini mungkin logo atas itu bapa kau itu, sebab orang lain ni, kini mungkin logo abis rais ini sendiri. Kurigi mung agi murisi pulut agi murisi mana canggih kan, mana canggih umi, kurigi baga nang. Kamu abiga, lagu kita abis raya, elulim. Aku kes, aku seperti ni, aku ngek, aku seperti ni juga. Kamu nyore, cangguan. Apa tu ber, lagu abis raya. Kamu kya, aku ni musa, ni musa, selalu. Panjat, aku meteru. Kamu mutiacan. Iba kau hidup pasu bay. Iba kau hidup green. Kau gimana mikir ni sebuli? Bayu apa kerja itu? Ini tu ni limit. Barai ribet, ribet. Ibu amu tu ayuj. I will be

0: Star 274
1: Gabriel Ngeno 929 Bongesi oye gaisiki Gabriel Ngeno ta itinye chance itilde tigetage lakini maya hinyoru 929 ko muchi bangane nge anaiwe gune chaka ichutum chitana ta nguren yes kiguren Evans Star kanyor 301 chana go bonus agogere mama agenge nguren Chris kanyor 232 shilling chana go bonus chitun zoko tigati sek ko chemiona go tigati sek 31 agogimo onkelenchin itilege tigati tagenge asinyor chige 16000 ibangange agere choice ke chitu inyor 46 and tigati neta imuchi tigati tage asiviti inyor chige rabishek 16000 gaisir gele mattress nana go stall number 3 chitun zoko star 274 tilege tit asisiki en garoneta brani Thomas, and what's up, Silway Thomas?
2: Yes. 20
1: Imagine 16,000. Ako agere week 78 chega igerta sang. Chega ango tulegi ako nyorchige en soko. Otige laga ichutu soko ako to misigi nengung nafas inyorchi nige 16,000. Birgit chok star 274 Ogi siki. Yegi tese tae. Magarer en matigo?
3: Yeah.
0: Hey, Magarer, karibu sana.
1: Amge
3: magarer. Koko gabsa we well done amunin. Koko gabsa bwana Bruce. Ak well done amune na fast na karanya uru na men bela kana se ngi tin. Kosi kiji tage. Kage ti amacha karani tai ko gatie tin bwana Bruce. Ak well done go yobin. The former chairman ne giba director, ne giba board of director sing up cross group of company Eric Langat. Kito de bai si oga go am kotore ti gabsa o ngi legi achen nya ti ko mitene nga kere. Le bo en go in. Kama cha amwa ko uni ngalalet ne ko ngalal president ne nanne ko gi guje ke amun ki aga tumun je bon kon ni asigi go chi go mongune asin go bure biga be net ko bai bai ko ga go ne tumun tele ngi nda go chok chok ki ma go ber ber ngwa gi ba ki sra go ban kan tugu ge nda yu gi ni ki bon kan ni ki aga tugul asin go nge tin ko yo iya ga hi pres pension go go te ta ge tin go mongune ne bo future ama cha na wai go ngoi ne bo nga wai ti go ngoi president Amunin kanalat kora, lepas orang nolji boleh siapa aku kuat, aku ribuan kita orang nol kapasa uti kapasa ini, ala kasir kali, aku kau mie kau kau melihat tahu ribuan kita ini boleh siapa aku kuat, aku terus musia.
1: Angkat simin mana, lagi lagi simin magerir, perbari.
4: Yes, Bruce. Good morning. Aku Eldon Bar. Umi wa mnyeo.
1: Kibai bai.
4: Ano, nama saraudan al security. Masa raudan al security yano lomba apa ilui. Lomba apa ilu ngele mi nama mayu yagi lomba siya yano. Ono lengkong rutolon. Apa il. Rambi apa nyu kanyi security aku tocha. Ano lengkiri bawa kapasa. Kui bongge siyengka sino. Amo lengkati bakongko yuwe ke mua wa mnyeo.

Alright, kasi ni mungu itu kalau lemi kaki tu yang korang betul tabran ni kosong makasih. Kau kosong makasih lah ni so ingin negalin ni in Tuesday. Awal way betul sih ki. Kosong makasih ni betul lagi tata. Tarigi itu mu terawe tap sisit kaji tabel boyang agak tip temaglo. Ame jata aja nih kau negai ini. Eng tetu tet kamu kalau nanti bakal corone tak kalah sunat. Kau ngerti kan gun jago kau tejo lawas sana nih kamili. Kita itu tetu tet ngoret negaraan. So para indo negaraan nih bagi leci je. Oh para nih nyawa kau ngoi. Kau nggak mau ribse nih kau ribe jengkem bau kamu kul. Aku gak kau aja tetu tabrani. Orang nih kimi tesait lo aku bata desh glow. Keleci nih kau ngoi gora ingore nanti lepas cenu lagi. Kono tasa nih nyokoto magete setai. Cuma asal biat kebetai nih kesa agi nyoru. Cuma jine tu kondoi wece. Laitoria tene sabe ga ga ga bata ingun kamine tap ke gila suna ki tororin jo hoba ne nyo konga mu bara inda age na ga ge nyorun betu tabra ni betu ne tomge go bitu ye tap ke ingun betu ne ne ge na ga bata ingun gila suna ki tororin konga jo hoba ne nyo mu itinda te tutu kemna jena go basabe tap che ge tugul ara ya ine mi ingun ku ni ge ge tugul ne makinin ge rutaji age ga ge ge age sulda ji samu ti ga mugule lanyi mami gine te bene laitoria de nyo age gurin ne kora ge itabi go bate je kongete ga name ta agoi ga ge sunen bate tu tyani gobun chika berure ta agwale teng sabe ta apche ge tugul ne mago ipchi te tu tyani kobunore ne batchen no angala lu te ge tugul ta ne mago te sta ingu asame so be ti go ne chamji ne ta kin doi wech amuge sa tugul ge ni ga ne ne tili ne bache so kristo ne tile nyo amen kasore ni ngwe tugul le mi Bejai barai ni kira ngeliat ni bacir setem betul tabrani. Negi nyocu ni kita buat tablo kata manak sisit. Kau itu nonton ni bah tip tem makti sab kita buat tablo kata manak sisit. Kau itu nonton ni bah tip tem akti sab. Kama kau ini serut kita dilihat ni kau jaiso kau ngalalingu. Kali kile tugu ke mai mukaksi engbi kau mukaksi engjehova. Kegasi tugu ya ni kama kali kile tugu ke mai mukaksi engbi Komukaksen Jehovah. Nego ngeliat betul tabran ini negai tua ane agni. Asuka bet kenyo rujer set kena gelam. Kaya ketukul nangi kerjita ilam memukaksi. Komukaksen Jehovah. Kita ketukul negere koga aku megawit. Komukaksen Jehovah. Megere koga aku imeni tay. Meja sukayat Jehovah oret. Megere ilaji kau yagi ko kok mago tingko tanjur bayi set ko ineran. Ite koyat Jehovah oret. Inya agak tukul niti ndai kai muti tak agak tukul negeri lekau kau mago nyeri si tinggi nyeret. Negau kau mago kau ningkau buat tu kau tunggi wendi inggalal jini kaya berapa. Negau kau lejin biki ingkau inggalala tegau kau liya kume ani korai lenggalali amu kau kacang kau buat tu tikai buati. Ira megang kau amen kalle Jehovah hi kalle tugu ke mai mu aksi engbi kau mu aksi ing Jehovah mami kita mai mu aksi. Ama jadi tersaik guru nenek agi mangui nenek sekabit kau tarik tin kau mukte unki tak ketukul negara kami punya kisi tinggi nye. Mato ikhaji ke kai metap ke mato ikhaji kabuat tu tu kuaim ke. Ian Jehovah ini muzin nenek guru nenek amu kagum mawe gule tugu ke mai mukaksi engbi kau mukaksi ing Jehovah. So engkau Jehovah kita ketukul nemye amu tu ketukul jadi mana nje kau mati mana Jehovah nenyo. Kita ketukul negara kau mati mana Jehovah. Yegi guru nenek.

0: Masa, she is real.
1: Maka singkere salah kan nian kau lagi kasnenye. Aja Mama Doro, una tu fanya tu Rudy wimbon jatuski una sama nini. Doro Mama jumpa, wewe. Una tu pa half time, tu nata aku skio singkere salah. Ingin lu kasirah singkere salah, kasirah kan nih kan namnenye. Aga sutjongan alis real gitu ini, aga real langginya kasne. Ya kasih, tenggirau tutup.

0: Kalisi is really shit, swat chick. Si Jessica Pato. Agak pergi aksiden tu tapi ini logo juga agak negu rekel batna muka lejina ini. Tapi itu bisa kulam baca agak sulit lenet you know. Alam mas. Ayah satu 74 asin number 2. Kakak agak sedikit juga logo orang kau mama. Ayah orang di cerita negu re William. William kau agi kau cingkau 16,000 pi kaya engkau. Aji tak agak negu re Vivi anak Teresa. Kakak ini pika ta pik somok angwan orang cita agen negi kure Andrea. Hey Andrea amut korang kau genyor wakak genyor 16,000 ira angku ni toma bing mutu kasanenyu toma bing mutu engde gesheng mut ame janyun iya kau ni ame janyi ni toma icu tungku na icu tu inye deh nato kau kah icu tu usiku nas stress we utape apa nas sukingkia utu itu cek panas lagi ni kau toh micu tu aje nge ping mut jawab aje ni agak tu 16,000 une ato maka bangka ni lep dah agak namin sukuli nyaw mati agak namin sukuli mati agak namin sukuli aku kau sirin lah ini status 74 ash number 2 cutu ungu ni raga raga cutu ungu ni aku rani kau betul tap kena mama nyun maka aku kasam kau tiada ini gay tahu kira kena mama conference nawa pair nafas lagi ni saya samu patikan. Ngoro Sharon Jepangan, ngoro in putjipto, ngoro in ngake. Kena mama isi jam kumiu kapisa. Oh wow, aku nak perain kamu nengwang betul nyoka sege. Betul ni special ni nengwang. Oh wow, orang ku noi, ngoro meto aje in murenik. Angku tahu ni hilari, ngoro limparurit korang ke soga soal murenik je aje mito kon perih. Hilari.
1: I'm going to go to the house. Lagi mungkin, kalau tak isi senyok, enam dan tu pun jaga mahu kubatin agak weren ko, tak ingat jadi ni tesel. Engkau sih nak mungkin, kuliah bagi mungkin agak besar. Status 74 asyik sana new day, kerja kau yang jaga ngerti, ame je jutu. Mami je nak aku ingat kesana new. Guru ini status 74 asyik ame je cap itu tunggu ni, nanti kawat ya kimbia raka. Ame je aku itu rapi ni kenyu, tak kau tu rapi ni kebab ping mood kecungan, ping mood itu jaga. Aku jijau tajengi, ajengi jita netom ko ingkian netom ko tisoko ni netai. Ko jita nevaengi, ko jita naga ko ingkian aku to minyorugi. Ko nengung parain da nyor 16,000 ninguni. Meka ke, roh. Ya netom ke muai, ko gai batu amara moja. Agi nyo, status 74 asla batako itu kena batu. Ngurai nye. Ame cha agon tini, atinye kaya neta lebi tu bicau tong mutu. Yete setai tini. Itinye isakinye kaya net, ko titinye kaya net inyo araga. Ya, sini aku nak kau kena makanan kita kau inyo. Kau ni aku anam kau ni tali inyo ni. So inyo ni kau ibu aku utak inyo. Status 74 ash akibat limit pun asyik jangka pesa jam. Jadi tu kau nengkan isogoni. Status 74 ash nampak tu. Ongkai betul kau. Sita awak ke? Kau kau betul tiada inyo aku nak kita ke? Lagi ni aku nunda yang aku tahu motor nampak tu. Status 74 ash nampak tu. Tu yang dekat.

0: mawal jole ki munge magi kesune ngale juano oli ki kesune ba unatet pas kotenda no ngu no naga ko itagina yusila nyo yusila jep chumba ngolimba indalat ko ganget ini we awale chinyo sogoni lakini kago pit pigo yungu kitungan ngu nato pik somok koroni kalebi roni persila agoron yetina pik somok cho chaga ki ko 16000 soto mabiga yungu kitungan only 2 obao Kami jaga tu nenyo nengu ni kutu ya grabe ni choto. Mwenye anasikia tu kuenda na 16,000. Iko hapa pesa. Charibu sahi, status 74 ash number 2. Masu kichongan kule otu ya kichogu kikatenen kichongan elibu tamanaglo. Iale ya muturesi. Nana taka muturesi kwa mara ya kwanza. Mwane kwa seta kikaji muturesi tu. Kwa jita kwa kwa leveli nenyo netu ngelyepta. Hara magaika ini itinya ngelyepta. Ang pika lak cair wole mwengu. Igai gai. Mi oleng kiti nye kong kini te karon. Ko mi chon jo karasa i. Mi bikin kong etos karon pana. Wai karasa i kuge. Sekong guna ko mi jita nelen kiti ong kani. Karasta nyone. Aki kecil karasta ki kopek. Aki lenin. Mi karasta ngung nem nyeno. Era nyoro lebo ko mena seta ye ir orip kara sa ikso ma ga sing ga be seta ba se beta le pele ye ge chil chil ge lengu ya re gan dos status 74 ash ing el do ba biti ayeri ta ga biti nyu ko ne gure in Jared kaki ko ase siling 500 bonus yo Jared ko ngoi missing age muji iwege chito ne gure in this mass ko ta at kabisa age ko ase 16,000 ko ngoi huyo ni mukeni amepogeleo kweli kama mukeni nguni ta kutoma chi agenge kitongonege status 74 ash number 2 nataka tu mtu mmoja peke yake wa kuchiamini. Yes, si jaga setanya orang ini kini orang yang agun, mungkin, tapi kini ini mungkin. Ayah, kaya ini kamu aku nalej ini orang je tanah gurah Sakaria. Sakaria, hey, Sakaria kau kini orangnya kuat dapcon, tebaptis. Yes, anak kini orang ada. Hei, kengen seru tu kau tarik deh. Sakaria, kaki kau jengnya asyik senta usan kau gay missing. So nguni what the next day college itain muaiwe jagara afsarim keke gir jok kera karaga aya inye naga maainyo ame jangu naain magake nyoro in maturesiti kungu nais mago itebi bilagi negiame ngebe number ngabe number 1, 2, 3 number 4 ole mite marakwe keba 25,000 inguna go oli nyo oli nguna ke gole marakwe go lebi gara kimata ke nyoro bande go tembik bande kitungon ke isto age ta ke gol magande amuis kwa batum bande kuno tano kolenge sarune December nguno kumeje ke atita lago kamene lago kolenge gol marakwe ke situn ke wala pi kitundo bande go ne magitare ngale ga bin ke baitaru she go li ta taru she ja jaga buati alein amene aya nguno ame ja go nang marakwe ke 25,000 number 4 status 74 ash number 4 ame je biktamano Igere kata ore ta kabisa biktaman ago bik tukul jenja ni yoki ko chena ke tukul ponas iro bwanguni obwa yani ngot ko mite tuke na magati chunda nguno aguni amu ke chunda ne kaini lapta ko mai meje maturesit ke le chini ke maturesit ni ko ne agene nguni ketinya na nyu ne ki galwa jepta nyu anan ki galwa weri nyu ago atindai in purangeti ne kilen tube nangi tu jege ga Yes. Saya guna cinta ageng yo, lagi ni kotor mai. Ame jo ageng ageng, so ko ni status 74 ash. Imagine mami jin aku ingkano. Ayah, ganiati yo ageng ni apa? Kau kan ham simu, so kaya kenyarokot. Kau mungkin nama mama. Eh, kena mama mumeni angkut sya jaman. Betul nuang ni. Mami angkut ageng ke conference semua iwa. Hey. Anya aku aja tanya bure oletina. Kau limpan narok, kau mau awet. Amu ni olah panarok. Hello.
1: Go, come there. Naroganda Christosi. Ogi beti gita kokwe tulibare tona tam. Ara moriti mamba na toy. Ko mutokwa kwa bana. Congoy
0: missing Oletina Golimba Naro Congoy ako poleni. Kilbato Kilbato kano Kilbato kako oh Kilbato Musani. Oi. Aga sin komie.
2: Le gaga par gaga koi si pole pole ke le ni na ta mane si yer gaga la ma loi tu dite.
0: Oi.
2: Amune ke to si.
0: Tame ke ke to si. Oi.
2: E va maga i den gitu go ma ge ke. Ogen. Ne na na cha ma je me anga we le mi ge di ma u ti na.
0: Aha.
2: Ni ge gitu na mi ya ti ne gitu gu ne no ga tu jam.
0: Oh, itu nyegi gitu kau pati dia nan kau ne?
2: Eh, kau mau kau pati dia kau gigi wajib cerita kau lah.
0: Iya, wajib kau mau cerita kau bersab kau bar gak tahu sih kau kau tu.
2: Kau sih mai gak cek aja bar gak tahu sih kau bar gak kau tu.
0: Ipa jam-jam gini jam?
2: Ini ya.
0: Aiyah, aku ni jadi kita sih kan juga tanya mahu atau ada ayah kau ugeri. Aiyah, jam kita kan ni kita muat jam ni kan,
2: kita muat jam ni. Eh, nampak mami ngalah yang gua nak nak.
0: Kau engkau missing? Akhiri buat je, kini nyokot kemat kau mji. Kalau engkau ngalah lagi korang, aku butul busit. Kau naik. Ira, mana engkau jam-jam? Kastanya nyungkurinnya status 74 asyik meter doge nampangan. Kaya-kaya tapa sale. Mara aku ekcoba ilbu tip temang mut kau cewek taman. Inya ende tagengeng bijak tak taman jaga ni. Mere buatilen mi jitan nega kita banji. Inya ende nemi taman dap radio. Yani inya kastanya nyu. Engke kasalian kastanya nyu. Koi inya ende nata nanggalalu. Aku cakup mara aku aju. Mabaji aje. Meri bilai jaga ini kalau ngama bijitan agi kikoi kikwa aje. Yuko inye ke gichonga nengke ni soko ni status 74 asha giwa koi duke na bangwan ke koni orani jita neki kure ni chales kwa kiko aju 42 shilings kele jie chales mago tese ruta kote eti inyoru chaku orani jita ne taine mamarakwe kikure Mike hey Mike amenda na marakwe pana hey we 25,000 nguna ato kutoma big soko alo orani yakina jita ke nyono kake yurki bieko wanaume wanaume wameenda na vitu bana na ameenda na marakwe so ladies shida iko wapi kwa kina mama kakia tena kisi mwoshekrani kele ma conference magera sogoni momi kwa bana rani ananomeja kitongani anani neno kwa testa enje kina mama mupatikani yawa munatafuto kama shilingi kwa kako ndururut status 74 ash amejitu kulisarungu ni duget na bangabe to madege sekta manungu itak 50 kegar dugani kosta inda nyungu itu kulelaimi nengung para inda nemite yu inyor chikarabe ni jato keng nyum nyum minda eng chep chep inda eje we tane goinye taka inyungu ni status 74 ash labatakoi duget number 4 ya tukul kinyuru tina na mamam cherop kala atugi atugi tangginye goinye.

0: Yes, atu get ne ba sabenyo. Koti meje isabching sabengu ko memwa ngale kya jena ko basabengu. Memwa ilanan de tanya lili amwa ko inyalil. Memwa ilanan de to kya banan amwa ko ibanan. Ma ilane ko ma banani. Ma ilane ko amagariyat. Matin ko metinye ki mwa ko not. Agle tinye ki natet ne lepta. Ago ngaliyat ne ka ago mango mwa ki wektai. Ai ga ibenda na ko ka ko ajum da ko le ko ta ko ike parchin ke ke lugu yanan ke luchin ne ko ajum da ko. Lakini nguna ngaliyat ko ka ko mangi no ribas kia so rib ke ji age tugul memwa ngale kya je na ko basabengu amu no to ne ne ay ko ge sabengu so tie ge ge le ing yai mi ago ne gi ne gi mwa amu ko ti mwa la ne tu ko kya nyalil ka basa e mwa le ko gi ane ko gi ko sa ba yan yu mati nyango tin i ge ra ka basa mi ji tan ne ge la bate u je tir gi ko to yat ko tim dati tom ge tim de ni nya gi leng tu gi ge usa Majasa tu nara tu kurubeta kau ego inyo mina negi meten kau inguang ni lepa nam sabet. So yaitu seta imwa je aja naku basabe ngungkong itu sabe ngungkono. So ngoko gilge aja tu kulla. Wanaume memwa ilain iya kot kumi teke naku rome wanaume kapesa. Ko memwa ke negatif wanaume kau ingung kot kuto gitu nise. Magi mwa amu ne bayi mwa gitu ngan kya kato kulla ya. Wahyat ko leje biar saya tak lagu gigi me. Kau kau mau kampar lagu jago tak gigi mana engkau nega gigi punye. So maga timua engkau mati nyi kira kapsa ilmu mami matu main ni. Ile nasis mampu ita jipa punye. Ngalek jo. Mati nyi kira lagu ya tu ita ini. Lagi niki kau nuka mangun. Suku gigi me gitu biki setia nengke. Ayah tu mati ke sekarang kau nuka kerduket number four kasane nyu marakwek. Agoron jita kena ganjur cikai marak kau gigure Alice, jita negure Fred, jita negure in Emily. Abik somok cakap itu si, cikai nene kau ni bing mutu, toh ma bing mutu, toh ma bing mutu kasai nene ingat kece jo. So kita nama cikai ayeng yo, agama jangan yon kelewan keeng yo. Akhir itu negure agure Alice, kau gajah foto diri siling kelih jita iwaya kesogoni. Orang istimewin, so toh ma bingang manu kau gajah 25,000 Orang ni cipta negure Desmond, kaki kau aje 1,000 bonus. Maya aje ngelakap Desmond, kaki ribi nas kumye. Orang ni cakilin kaki kau aje 400. Kongo missing caki. Sasa, ame jengun ayu jutu. Inya nato mingjan duga ni, kau kau tu mite duga ni. Aku tu minyoruge, kau kau kau inya aku tu minyoruge. Mara tu minyoru bonus, tu minyoru 25,000. Cutungku ni, tahu cengi pikang wan ni cengi gitungon. Pisa tangwan ko inyeng ko ita 50 kaya kariyo tok status 74 ask sa ninyo kako nimparenda na inyeng na special status 74 ask kako nimparenda na special kanya namsi mo siya kaya nga to ko lang gani chito ko ligari lagay jo tutuka na tangguni chito na peki number isya kik 035 Touch FM hello
1: Tam ga sa kail sa
0: rin Acha mege Kuchi
1: ito ay mga ango no na eh
0: Kaya po nulani na ter number is
1: Kalau nak buat naik ramai menjago.
0: Hehehehe, ngami tu man.
1: Kali tu, saya tu semua kong itu saya kelir.
0: Kalau tu hari sale, angkau mumu awal le jauh berindi sabari.
1: Aku kelir, jadi ini arah sale.
0: Woi.
1: Kese ramai suruh cian nangge so, mana nangga baru luka.
0: Luka tu man akses itu tu mak tesap.
1: Kapesa, ini wafer kita tu lenga mukta anda tu saya kelir arah sale.
0: Amen.
1: Nama jasa kita tinggi tinggi ya, ni sendiri nama Matia.
0: Nelayan. Nama
1: Melan. Jangan bawa makan orang jual Melan jual nyara after.
0: Kau engkau yang mulan jadi jemit ayah rekorak ya.
1: Kau kata nama cipta esok hari tu.
0: Iga tua, iko ek petu sekejang ingpo cipta ino.
1: Kan lagi kau suan girete.
0: Oh iya, kau lihat bukis suan yang nak mak aku sin pot cipta.
1: Saya tu, gongai arah selesai dewa. Tiada nak yang jangan belanja. Jika cawai rasu ya, tapi ni.
0: Kaki lain tiada nama Matias nelayan.
1: Nale le masih saya nengai muka tu.
0: Oh yes.
1: Saya bayar arah selesai gongai betul ni.
0: Ayah gongai missing. Ayah, at least. Aku tu lihat nunggu nain. Galai juga. Macam tu ni mite. Tengok yang orang lihat kiri kat sana. Asi segi gure in celo kaya. Jambu.
1: Ara serem.
0: Woi.
1: Tom ge kala le tuan mani amune.
0: Acha mege. Kakotach.
1: Kakor ale njini arap sada.
0: Oi.
1: Kam gemi gang mama, amache simokini wajam nyake na gine.
0: Aha.
1: Ako mi game tay na kapit ka logo, kam kanget ka lgori ba logo kugay na mo.
0: Aha.
1: Menyo limba 48, kanya ako igare yugo, kapit ka logo kayo mo. Amache sukumwa, uno garap sada mamuni. Magna lego la sempre ai ga chona ma chomo ne ne da to ai ni
0: aha
1: alo ara sere
0: oi
1: ini
0: ane
1: ye gurana lina ngeti
0: oi
1: lego po ti ite
0: aha
1: ara ti bolle
0: aha
1: bobe ti la pene gbar me che poe
0: oi
1: e ya gne gbar e sera gbuti
0: koi bi reporting ga police
1: e
0: ka amai ga I kai te report na tanga police karoge
1: e to mai te ni ba ga police komi te boro bun
0: oh
1: eh
0: okay
1: eh
0: sawa sawa gongoi
1: eh ti I mai te wa
0: aya
1: ola e ko la te ne ba re me te pe in ti tane to le yo
0: ma
1: ko la te la ti pe ta ise
0: aha okay, okay, sawa sawa, kongoi missing. Aya botele ka ago jor bogase lagini kire mama nangini uno ago magat kora ago bun ka polis asuga bitin ke nyoru baranda nigi muji ke baraste bat at least emoji ne ko komite jine gore lago joto ko imuj ko tarit ma maino asuga bitin ko nyor lago joto ko sani nugi testa nyuto pa studio dai ke shoko ronjo ko na magenge dai ke shoko na magenge ko sani nyu ki ko labat sait kabisa Agoto manyoru bi chukai nangwan amaje chutungu ni status 74 ash labatago iduget namba ngapi number 4 chege to ne meje inyoru 25000 labat status 74 ash number 4 chutungu ni ginyoru logo yanda ni sitawege nyagurin kitage
2: Nubu yota ap kamanut ko chite nik tugul kasarta rogo chenwa gen kuni to usko ichap chige gol seti maile petu taga tugul kubo kamanut in kasarwe chutan Yigesi bi gol se age min ke zwe kenen ko mu tete ne nege ne bo igas rudu chemyacha ko abati ndet ne tinye ngulo tete ko gol ge swe chibwa ne injo kinet abuje mange mege meud chotan go araka WH11 ak haraka WH301 chitore ga sarta bi tu sikti saimi abu bo la genga active tem git yoga asigas kambuni ta western seed ko tinye ge swe alago aminika 403 tibe ga sarta ne nuach asigas abubu ane go gororon kunyalilen aminika 505 Chimange memyanwagege agugon ruth chemyacha aminika 507 chitinye mobek chegimen agunyali len kubota gororon in silence aminika 508 chigizene bande kechang agugon ruth chemiten baraga men ko sirin kasare ton barop tanen waje keri ilege baisen ke switch yanotin kubun western seed maize rutegen raini agrodila agrovet distributor tupande ananko kevi outlet agatugul nenegitenin entebu tagatugul ibirsi net ko number 0705 505 505 ananiyepchi tudige tab meset tabtaje fem western seed company bringing technology to the farmer
0: Yes, kono to sene new dege shokoronjo kange te dege shokin tisabu ko isaite sabne ba pete kinyoru logo ka beme agamo na legend jitu duge te namba ngwa no tu yang mara ko ekche ba 25000 status 74 ashe agere jita naga ko ingen ka besa jita ne kure fancy ka gigoji 25000 kidion ka gigoji so to nguno ago nyi bigata ka to mabiga ngwanu so to mabiga yengu to mabiga yengu ichege ato mabiga yangu kitio status 74 katanya rupicha takayenko iye kebe kita kengu ni haragaraga wapi watu mbili wapi watu mbili tabasali wapendo wanduku wasikilisaji yani kutimi wakutu mingeni sokoni kwenye ni natana jengi na kontra venejo ujao kine wa kebe kita ke nipala njitain kwenye kwa namde miji tono karibe kapisa ronyesta ayuajesta nyoa in 25,000 to majita agenge mkwabito Iyo mtu moja tu peke yake. Ita na nyone nguni kikwajin. Koga inyona nangato minyone inyo haraka. The first, yani nagilin, first come, first win. Yes, yani inyone tagitio. Mami jina ako ingian, where is the first come?

Ayah kata saya ni, kami guna mesai. Tiga orang guna agak angin tegak seksomu ku. Mami je imge, ame je nyawa guna rabinek. Ame je jitu kau naik muzi. Yang ni kau tiada siling tiptem jago kan? Angku siling sosam. Yes, angku tanya nak jauh tak kita ke? Kami benda ni kip koi. Asam mawono. Nyawa status 74. Imagine man kasta ini ni. Iga so kapesa, nega kasta kapesa kapesa. Kau ni itu ngungu mie. Nama ayah jeli langku tak yang. Aku tu minyak sokon. Surely. Aja ni orang kalau guna untuk tak kuja, aku na, mami je na aku jo. Status 74 ash number 7. Kalau bandek kita 50,000 buana miss ko bandek sini yang lain ni tipe gaya lekar le miss ini kau ne engsogon. Iji lagi tuangan status 74 ash lagi boleh mina number 7. Yes, aku jitu lap terlalu banyak si met ni nama baru tu kau. Iji le 98 itu, aja iwe tuangan number 7. Asir no talab dan gitu atau yer 98 le mami ni kau kemuai kiji le 98 ko ayap teni we number 7 age gue ke status 74 ash number 7 aku nam ta na gujaba mami ji de ke se goron jai goro ji ta nei jumu ko tu ya ke balanji yes oron ji ta na tai na ko ya tu ki gurenga yes kibet na ko ya tu ko ngoi missing kibet yo Aku ya tu ibanak pandek coba 30,000. So tak utuh mabik segalu. At least kah bayi tu muka aku bayat kibet. Orang cinta agen negure miriam kaki kaji 450. Kongko Wilton kaki kaji 1,000. Ruth kaki kaji 450. Ira oleh bayi itu lunch time jo. Lunch time anginnya neto minyonggu nai. Anta aku sayi tiada kuil. Yeah. Ame jadi cungguan kesal ni. Tetapi setelah aku semua ni Wilton logo ibu kah bayat coba sayi tetap. Ame je ibu aku awal tu kau kau yang kau yang sih kau kau yang janji tu kau, mami tu je ni ke kerjaan sanging tu kan number 7, kau kau ni important ni ni ke, amun esemai kerjaan sang, amun kasar tablan je time, kau lah semua gerib je tu kau geger gelak anjur cebalan je, angun kau menyuruh tati tausan je bapa anda lagi, imu je nyuruh bonus je tarik ni amelan je cukup, pelak aku sumpuka, lap time ni hotel lagi tebe gelak, nam je ni ano agit nai siling susah mana aku siling dipten, labatu ke kau ni, status 74 ash labat aku itu get. Number 7 labatago iduge number 7 nguni kengalali inyorchi nige status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 agere tago tomo ingen piga bisa alenoripe kotage lugoyoga bemet sota uoba iroga senenyo

Yan, angkut pit sianyin jauh cuaca kan daun kutu mi buat kore inyo. Status 74 ash. Status 74 ash number 6. Buka cawa muninye amenyo ne. Kut keger kumang kenala sa liya. Sige liya aman dokon niya. Status 74 ash number 6. Mwenye anabati ka sahaya batone na pesa. Nahnya takuja. Kimpia kimpia kimpia ame jitu ko lila patungku noira ka spit se ujo. Jay syndication ni wasokon. Majana ta status 74 ash number 6.

Aya, kasarinyo, wabi wewe, aya, orani jita ogas jita negure etina kagiko aji 25,000, jita negure Paulo 25,000, jita negure Magret 25,000, jita negure Faye 25,000, jita negure Josephine 25,000, jita negure Elisha 25,000. Pika laki, ujutu, tagumi barahinda, laki nungkunyo chamua ke ingkian korain, bonus kok ako bakora, tagumi to bonus, sebab iyo kayang kitungan 1,000. Yes, ame jaga pen number one. Yes, ame jaga pen guni number one kora. Number one, nataka kuai taki katano. Kukanya rubi mut jauh aja ni 70,000. Rabi ni cek jangan jossinya. Ial sol lah itu mulekan. Tu mulekan muisi. Angun tin, gome meje image 70,000 is. Jutung guni star 448 as number one. Kau guni, gua tak 50 keger kora ya tak. Iro, gua tak 50 keger kora ya tak. Ya ni kira dekai semut kita orang ni kerja ni bijak tak? Aku ni kau tomat tiga itu 1, 2, 3, 4. Tapi aku minta 1, 2, 3, 4, 1,000. Kau cipi kita semut je ingat ni. Ya ni kaki panggangan kapasa engsoko ni nato. Nebo star 448 number one. Gurunya imagine. Tu minyo. Bangun alasan yang aje ni mana? Yes. Yes, this is special dedication koichi wana SDA tukulange na lekota ge ngalega makambi engengani sosheketerter petuta batarani petuta bin juma kongwangwan gasi mitebi ketare makambi chakwage tembe tuta chuma mosi akomite kora chainami kongete petuta chuma pili. Yes, ko unenyo angu na angu limboka aki na mitariki tamanaglo. So, hii ni sherehe kubwa. Yago special dedication kwa iti wana SDA. Wana SDA, hii ni mwaka enu ya makambi. Kile jini kwa mkutane tukongo ya muri, ipsete na koribe ya chengenyit kwa mkule. Tumefikia tena makambi ingine ya mwaka ingine ya 2026.

labatunagi tiltigate, chichonga itiltigate, danendet kunyendet kutaga isekye, toga igetchige itiltigate, ichilegityongon star 440, ichilegityongon star 448 ashe, agitiltigate notagene mite number 7. Ngoro chita newe indiaksimwe, ago chita neba ishe muleka. Ago se neo chita neba ishe smartphone, mele nilaga etenen, lagini e, kalau gitu, dari muka sih, asuk orang kau lihat nanti itu, tapi nanti nyerah smartphone. Negara tilik, agak tilik kita lihat gitu, siling tipte me, agak siling isi gitu, tapi sosoma, ingat tilik itu, nanti kita cep tiket ya. Chill star 448 aja, agak tilik itu nanti kita ngunget ya, karena gile itu kuah. Namun kani, ichi lagi tiungan star, ichi lagi tiungan star 448 aja. Agi tiltiga tinotage nengungete kena gile itakuwa na mnakane. Daiga isheka ngwane kwa tijisai tinotage tamane. Notage na bagosika nungu tabi tutab right name.

અહીંયા સુધી તો મમ્મી તેરે તેરે બાર આવનો છે એર મગેને માગના ગોતકા ગોસીરી દીને મિતને 50 માગના લવાઈ ગઈ ગતવા મશીની સગાના દે અગર એ જીતુ લે દિલ તિકા તેરે ગોરી હે બીગા તા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Miga, ini ada nana by 11 dengan gune. Miga, no ada tiada barang jenis apa tu dia itu. Kaya kira 850 sih lagi, mak nak lihat nanti. Kira bika besar, isu buka tu gol. 850. Mite 850 sih lagi setiap hari. Ini yang buat ya. Enso kau nak terus aku Andrea, pungkis ana Andrew. Yes Andrew, pungkis sana. Mite ni, kira kita nak tu jita kau jaga. Ay, kau ada guna Jadi anda tahu betul tiga tiada terbang kan? Alilianan Esther, apungke sesana Esther alatin 775. Agar ini dibiak 850 shillings 850 shillings. So amma cie cie jadi Esther, engkau tiap macam senior cie agak bonus jadi anda. Amma cie ni Esther 274 ash. Kasih bagus Esther 274 ash. Agi til tiga tiada mite nombor ata. Tiga tu kunat tiada mite nombor one. Nak sih gile PA system. Macam aku ingat tu makan jadi terima congratulations. Lagi ni agi ramai di bonus kabis abad. Kuansa 8 ni nona cita agak nombor 850 shillings. Masih pergi sana masih. Nalut ini nombor 875. So kecil Esther 274 ash. Esther 274. Ama cinta muka cinta ingat cikai 850 shillings itu mite dia. Ah. Hello, me majid 50 shillings. Agar kita nak awak, hello buat agak yang 1,086. 1,086. Pongesi. Pura nak lagi sa. Alagi sa. Pongesi sana. So, meeting 850 shillings je tempe. Ni nama guna lagi lian awak. Angkat tua komputer. Amane. Agar kita tulis guna agak. Hey. Ama cik kasih kita langsung macam guys sebuka. Nanti kita lain pornis. 850 shillings. Meeting kita lain kilbat. Leti nombor ni 261. Agar kita 850 shillings. Aya, nanti kita guna Margaret, anu orang cikai 850 shillings. Ayah, ini dah nato mit yang mana kenal ya ni? Ayah, what is not happening? What is not happening? Anu orang kerana tenggelam Bernard, pergi sana Bernard. Sinti sinti, kalau ni memang je 850 jangan, agaknya kan orang cikai 900. Alis percik, agaknya kan orang cikai 234. Kedua ni bagi jilid kita start 274. Ash, okay, tiga tiga tiga order. Number one eh? Ayah, kau ane jitu kalau kau indah 850 shillings. What is not happening? Cetul kerbau ayah dan itu amit itu kat sini nengguan sesuatu shadi shadi itu asal ada apa ya soalnya tin seven tadi seven agar kita tidak netai megan sih jadi lagi tidak nengguan ayah anjir ambil kalau cakap tidak netai oh eng waktu awil le kemudian losing pungkis sana agni kita Nicholas pungkis sana Nicholas kalau tin 907 aglusi lose kalau tin atau 217 pungkis sana Meeting bonus meeting ada mangkana lewat di sana tak pening mangkana lewat di sana tak pening kila mutu anak tempe na 850 ayah ni cawan abik alak semua gua ya bagian saya kita lagi tertiga tiga orang nampak anak gunio bagian saya mak aku mangu lagi nyoru Lucy aku mangu lagi nyoru Nicholas aku mangu lagi nyoru cik eh aha ayah meeting lagi le Robert kau ikut cik eh 850 shillings Robert no lewat di na 826 sama mangu lagi tu eh Mangu lagi tu si mata muda kita lebih awal nanda eh. Baga na shanga pia le. Wah ni ko na si dagar. Kerana shanga naga le. Nai nai ngi aku asim. Cepuani. Nolatin 168. Kenyo ruwa eh ravi jangan. 850 shillings. Jangan aku bawa naski cakap. Jangan aku bawa naski cakap. Sejui what is not happening. So long as eh, kau jitu si mengung, mimi zina shida. So long as kau jitu si mengung eh, mimi zina shida. Bulob. Mite jita nata nika akwal marambile. Mite jita nata nika akwal marambile. Mama nata nika Esther. Mama nata nika Esther. Agarika nyorchike 850 shillings marambile. Nyorchike 850. Imagine kau agak dina bawahan. Nyorchike 850. Mama nata nika nyorchike 850 shillings semiyon eh. Bagan saya jita lega tildiga tida tanugunyo. Chill star 274 ash. Agi tildiga tinono. Star 274 ash. Star 274 ash tiltiket number 1 goti maje senior we ime kan chele get tiltiket number 1 Bernard is to enke kabisa number 100,000 to magayat number posha mil to magayat Bernard nani tile number posha mil wachara nayo ichile star 274 ash agi tiltiket number tilogo ti nyor jige bonus jo miyo na chamba 850 shillings eh mi jida na gari nyor jige 221 ke dini jogi 221 jo na gatera agi mi 850 je tembia nyenyo eh nyogo ti nota nigle Lois Mana lagi lihat nanti 850 shillings jauh. Ilari,
wanaogera ni kwa kwa bidi kitu tengo ila ni kwa 40 shillings chill bug *274# agitil ticket ni mite number 1 eh hey. Agiri jita ni kwa geti ya kwa nyorchike 850 shillings lakini mwanyorchike 850 kwa lakini nyorchike 594 agiri changra bisha kabisa hene ngone kamye itoko te suku nyorchike chitukul ama chuko nyorchike chitukul netile ticket hene ngone chitukul netile ticket hene ngone kwa chill gitoki *274# agu nyorchike bonus chwa mite ni ono *274# agi mekanshe legetil ticket number 1

Iya setira terbab bintu subembe. Buat sahaja pada dekat saksi itu masuk itu kau itu sahaja itu mana kagengke. Florence, Florence, unos kia namna gani. Unke sahaja. Florence no tergagap muncul juga PA system no terdapat 150,000 kerja shillings. Aku akhir kau kagengke ni bukan cuma nyuruh juga 850 shillings. Kau nyuruh juga bonus terdapat 850 shillings. Aku kerjai kau kira juga congratulations. Unke sahaja. Akhir kerja tilik kerja tengah tilik kerja angwan. Aku akhir mi 850 cuma nyuruh juga. Unke sahaja nanti kira Florence. Unke sahaja Florence Kirui. Florence Kirui. Unke sahaja. Florence Kirui. Aku leti nombor ini nata 0715. Aku leti 152. 15 agaknya 152. Kemudian Florence Kirui. Pengisian Florence Kirui. Kau nongit je. Lagi ni cang bicara bagi ni 850 shilling. Mana lagi ni nanti 850 shilling je. Pengisian sana ni bicara tu kalau bagi 850 shilling ni. Pengisian sana. Yes, aku ini guni. Amat cici tu cici aku ni. Meeting atau babi kecang, ngan aku baca cerita yang kecung. Gandaran negara babi kecang, ngan bonus asas jemitan yang aneh. Ko meeting atau babi kecang, ngan besan meeting yang. Amat cici cerita status 74. Inon negara babi kecang. Aku kisah ni lagi atil dekat. Macam cerita yang kecung, ngan. Macam cerita yang kecung. Lagi ni bicara buat kita Florence. Amat cici lagi buat apa? Nangka kita congratulations buat apa ini? Meeting yang asli kita beans. Mana aku kebab 25,000. Jauh nama jadi aku cerita eh. So abis itu bayar juga kita cakap ni again. Kima cebik seat 8, big 8. Kima cebik 8, big 8. Kwa chile star 274 ash awa tiltigat number 4 beans chaba 25,000 so itilig titigat tinotan kini unsi mwengunga iba yaljige direct tinan John kabisa direct John kabisa wana so kiri legasi bi tiltigat mapema star 274 ash kaya kasi libigata pixie seat 1, 2, 3 agoy number 8 alafu terbo anasa chemi tenyon mengu hili chita kwa yaljige itilangu ni tiket agi nyur chige lebu tagenga 700 shillings ina ile bonus John. Mi masa ni kelejin congratulations you are a successful buyer. Kima cebik 8. Last magot kezi cebik 8 ten gune. Cetum gage muai kelejin congratulations. Chile star 274 ash agetil ticket ne meeting number 4. Meeting number 4. Kepo na confirm no. Sima goro kopi magosa. Imache na muone na gere ngot kaya tat korono. Yes meeting komnye ya tat yar. Ogere jitana ka gojo chege. O ege na me 820. Ege na me 820 lobanye. Aku cakap bonus kau rentan. Agar kita abis 62, agar kita 1,000, 124, meeting atau bateri 84 shillings, meeting atau 49 shillings. Jangan kau bonus kita juga. Ayah, semua isu kau ni. Ya, tat kita lagi tu kau meeting John John. Amat cici lista 274 ash. John, kiri lagi kita ada cara kasana. Jangan kau bonus. So amat cici big 8. Mami cini kau nyorok kita genga sofa. So kiri lagi atil tiket. Engkau tiket cili lagi kau cita genga 150,000. Ini cuma 25,000. Iti lagi dia tiket kau nana star 274 ash. Nagi timun boleh boleh star 274 ash. Kaya nama star 274 ash. Til tiket number. Tiket kau nanti meeting number 4. Tiket komite number 4. Tiket komite number 4. Kaga sih gila le beans. Nasi sih gila beans. Beans 25,000. Iki lagi tu star 274 ash. How much big is it? 1, 2, 3. Away number ata. Away number is it? Beatrice, agar ganyor chiga 49 shillings. Chona go bonus. Dorcas, agar ganyor chiga 429. Chona go bonus. Aya, nini chita na tie? Nini chita na ota na tie? Kuburen Elvis. Ponge zana Elvis. Acha ganyo. Elvis kona ota na tie. So kumai big tisabe. Hey, Elvis. Katila na tie. Ponge zana. Ama chiga sa Elvis katilen 30 shillings sili so som kitio 30 shillings nigamu na lenjin en so koniton iba isi rabise ke 210 got misen kabesa imagine 30 shillings kotin dao 25,000 Elvis direct ngu niye sipo yal jigeno lengen ki deusi mwengu 30 shillings nanga iba isi ene konotan nga kupa isi kwa lunenu ngu ni mami tirabise kalak chige tebenen kega sili kima chibi gata 7 kima big 7 ngu ni kima chibi 7 1, 2, 3 okay number 7 so chile star 274 ash

Atinya kamang netali bebaga seni ni umui cukul lemi saya cuman ageng ini bawa kas kalian jadi subi kau logo juga bi meeting mungkin dokong itu touch FM ni bawa kau nanti tezekiel seram. Kau lewe ni komision nonton balu ni saya tak amar etap kewa tu IBC Ruth Kulundu kau ye gafsa ya tengka sar nonton bawa komision ini nonton ke kau ngerti gay Ryan ni tarik itu mutara etap susit kenyi ni Wendy kau nama berani nonton Kulundu aku ngerti kau engi bayi seni ni kau nama nonton bawa deputy Komisioner Sekretari na kusirinda na ba komisioni na otoga. Kina muparai na otoga Moses Ledama Sunkuli na ingetu ko director na ba komisioni na otoga. Kingit parai na otoga puchangarawe tabayeng kenyini kingo istoge yeng baishet marjan

0: Hussein Marjan oleh kita lihat kau istaga yang kau testa kau pilih tu kasim cina tu kau pun kau masa nonton bo position kau macam kau istaga amai kaya lu ini syaitu nawan mitai tindak kamu kat kulun dulu nonton bagai nombor ini nonton kau sub kai agen kau bayi sen komision ini nonton kau kasar tanpa bagai nyisik tamano kaying. Kagolumda Presiden William Ruto sendai tu ne kiti oktae Karishak Chotok Chaba Ambulance National Dispatch Center Eng Afisi Kejen Chotok Chaba Tugetap Kanyo Isyet Nebo Shia Eng Yutok Panairobi Anana Pahil Eng Yutok Panairobi Oleh Korsa Nagaimu Koi Titakan Roy Keterter Chaba Serkali Chaba Otominista Nebo Tilinda Dendwale Agavana Nebo Nairobi Johnson Saka Jabara Kutap Kan Roy Kalak Chaba Tilinda Tetutnya Noto Kutak Kinge Konyor Saruni Shiet Pika Apimo Ani Kutinye Kutinke Agaimu Tike Terter Chabu Chabanya Suti Gaporet Anan ko cek abit mianda, ko makin ke tarite te na tu ne baca kine te, ko kacil kitu namba 922, ko makin le panik ya sukabit ko iti jagat, anan kio kio jagat ambulance ko le mite sukabit ko iti tasipitali ko nyorukanya isetem. Kebet sebenarnya ku agak pikai mungkin atau ku suka agaknya suci taboret naga biting kapku ini goret ini mana babo met ku takkin ke kablong ku tingke agaknya suci atau ke ku katin karit atau ne baci cak kaketin de taboda boda ku suka agak saya atau telaljin ngalai kababan ku kabakar isha ke encountin ba bomet Daniel Olol Ngojini ko karusune patai karino to boda boda ne ko takin ge ga blong ko bunu ko masne ba bome tuai ole kai be tabe ni ge tine ta boda boda chi ne kai muti inendate kama paore ne ko le ka ba kalapati karino to chip chip ne mi baraga ole ka ge burwe kwa ko bakone ko no re muswege no to ne ba hospitali tap ka blong ka sata ne ka ko tai ge jigli shetem Aga kosup ke aga ya utiat ne ko kini orang ko kago bet sebagai ni kuan ne bagi ni segap kuen enge betu taba mute engkot ne giru engko masanoto ne baju akali engkau nasen ne beldoret engkau untuk bosingkisu engkau reat ne magi guitos ko kago mangge mengi kap ko masataga aga macam segap kali et ko jikili she ne tita ya tas ko bet ke nai mana tago bayar utian otagam kaim jika mengi jatuh kiti ne kalle engko malu ko kiki bete sebagai ciake aga mami tega ko utika laktu gol jika kamu ko segap kita coba kali et Suke aga kita naga leh tahu komitei carir nanti itu engkau kelihatan tahu no tahu kono kabi tererun tap kaliat engkau masata. Jauh tu kasarinyo ko alakeng logo kabi metik tetapi subi engkau serum nanyan bata cefem saya temana gayeng awak si aga logo kabi meting ko indah ki guru naize kel serum tetapi cita cefem tu kita tap kalenjin.
1: John ko alogo kabi met engkau indah entah cefem.

0: Rebecca, pungisi sana. Significant 150,000 Kenya shillings, Rebecca. No, tengago much called Jigger. Pungisan, I get Rebecca, Catil, the Catil, Tago, Jigger for 20 shillings. For an Agatine for 20 jewel. Cotil, the Catil, Cotil, and Zilicata, 22 shillings. Agate, congratulations. Cock, called Jigger, Biggie, it's pungisi sana. Hey, Rebecca. Rebecca, number tap, Rebecca, Gulletina Tau, 0716, Agulletin 924. 16 kuleti 924 punge si sana amaga besuta wena guna kwethu zinoda banga siri mango tku ile ambiga bona fo bona bona 4.0 bona mona katakata mona so teje waya nige ndu zinoda banga siri mango na legele lagina gara la mitem chonje ni guna kimitem chonje ni guna so amaga besuta wena guna ago ite zinoda ba nga ni siri olantu kule chema ngoti maji chita yemene noda ba in soko ichile status 74 ash kima bi 12 Star 274 ash till take at the number ata. Number mattress. Kimaja be 12. Number 2. Star 274 ash or till take at number 2. Star 274 ash. Kimaja be 12. Chang got missing kabisa. Star 274 ash or till take at number 2. Number mattress.
1: Nine Siri.
2: Siri, Ntomagai Imwachinichi.
1: Siri, Netongai Mwachinichi.
2: Siri, Netomagai Imwachinichi.
0: Alright, Siri, not Netongai Mwachinichi straight away. Yes, Ajamge?
3: Yes,
0: ma'am. Ungololi advance along at the entire FM,
3: okay.
0: Yes, I'll get all the workers who are related to the Siri, not Netongai Mwachinichi. Alright, so, Tosi Moya, I'm going to fire. Alright, I'm going to be telling Siri, the woman's gone. Yes, sir.
3: Okay, baby.
0: Oh, polisana, polisana.
3: Hey, you being baby.
0: Hey, hey.
3: Sorry, poor girl, the
0: yes, sir.
3: Going to one bother, see my.
0: Mm-hmm.
3: I will then go on. Mimi, you put bother, so I came with that question, then.
0: Bull of fire.
3: Capita.
0: Can you be doing now?
3: Bother.
0: Kolin lakwa?
3: Lakwa.
0: Eh.
3: Utar tiga ni.
0: Aku suka ibu lagu kan ane.
3: Uri deh lo.
0: Kau ni ide ane.
3: Mana lagi leh muka tunggu biru namun gimana?
0: Eh, kau mana lagi? Kau ibu lagu kau ni ide ane.
3: Kultur ini.
0: Mhm.
3: Kau kerja kan namun lagi gimana dan lagu gimana lagu kerja ni.
0: Bull up. Kogali has got you in Bogger and Motor Fire.
3: Matuka,
0: what are you doing? I got a little network, I'm going to get a limited network.
3: Yeah,
0: you are limited network. Yes, I got a bit of a lay.
3: One
0: Kilian, so much in Bogger and Mugget in Coaching Nanato.
3: One
0: gave Matuka, what are you doing? Ah, you're going so tau gue in gibi gucci kita mungkin lebih lawat dan gomnya nane.
3: Lah malah ini mandarin ni ada tau kerana lingkungan anak saya ni lebih uri be. Ugi dia mohon aja ni laku.
0: Ha. Ya ni.
3: Kita ibu.
0: Ika ni
3: kita ibu mohon anak menjadi tau kita ibu aja ba.
0: Lagi ni fire. Kutu mau kutu datang ngalai kecagi.
3: Eh.
0: Eh kemai lein kongeten kopi nasutian atau ni. Ku kata tabor awet aeng. Oh, so kilo kile?
3: Kiti na mungi kwa njira wale wala kwane kwa katika tuwa na mbawa na wibu njira
0: Ani?
3: Wibu wana njira maanya anole jita kyo lijo yira dine ninyone
0: Ehe
3: Utala dine kitura wazi pora ebezu wabara wazi
0: Kwa leifa Kwa leifa ya
3: Yes
0: Ya ni mba jile jwa ni Kayi jayi chamkarama dame no tuare
3: Yes,
0: Ini kalau buat di sana lele ni, kau lele ni, kau loss misa jin pagar nengunget imut lakuat naga ingkin nasi ni anda tu.
3: Mungkin pin kau tuan yang ada lalu ikut mawiran, ingkung mawiran, mawiran, okay.
0: Ani guna ni?
3: Mana yang buat?
0: Anyway, kita ya itu nana guna ni pagar nengunget lagi ni, madam ini tuan.
3: Kita mawiran macam ni?
0: Kita belum sih mungkin ngapa pagar nengunget tu?
3: Kapan saya ni anda?
0: Alafu aku tu ya itu nana lagi ni madam ini tuan.
3: Aku lain jual, ni non ini, tu, ribai pun job itu neta.
0: Eh?
3: Pas depan garung bulan, nana cium na, imo ni ne mau ni na.
0: Eh?
3: Kau geron, tak apa je, dia no yang ni.
0: Asli, ada yang nunggu ni? Kau tiada nunggu lagi, mudah dah menot ane?
3: Kau tiada nunggu, hewan job yang ni macam ni ya, rara.
0: Sasa ifaya, kumi itashi dada wangu, tika ya mwangu chekumbawa kiritu kwa ndaiwe, kumi itashi dada no.
3: Kwa mwengu kwa maja diyo, lepa kiko kiburo kita kutumo tate kwa legandia naan ka techu. Na, niko kwa maja di, zinda mwe kwa matema kutumo kolia.
0: Ngot kumi itashi nyo haiti itaka tukuna in case ndako rome ngishe hii.
3: Kito kitu ngishe, na mwune kwa rome, za mwune kutumo kwa testa kwa pure ngaru kwa kake.
0: Yee. Anyway, si kaskino tani mwa maja bike?
3: Ya,
0: si kasih nota ni Muhammad Syabik ya, si nice kau kau tiada nota ni ber, lagi nunggu tiga hari lepas ikhli apa na, mana kenapa ni? Si kasih ni Muhammad Syabik.
3: Eh, ikhli apa? Ikhli apa? Si ikhli apa?
0: Ani, engkau tidak last mahu agak, engkau lagi apa biar selection pula kerja tu.
3: Eh, kita nak macam yang ni. Apa yang baju tu pun ni?
0: Eh,
3: kalau ni lagi orang tadi lah, bawa met kui bawa macam ni.
0: Ya ba ngate ni kita je bawa limpa
3: kita
0: kau limpa bawa mana? Eh, sesuatu kita gaya
3: tu apa? Yes.
0: Amai kasih nota rumah macam begini. Lagi ni mama cik job juga missing fire. Eh, nunggu ni kita imit ni rek barat. 2 months kita kau mape ma. Aku mohon kena labu nasi tindai itu hype. 1 case bi. Alafu iwe. Nee nega. Yang ni meeting dia uti on board. Agi ni nol ni kalian suku cium on board. Kerugut agi ni. Eh, kalian macam juga ni. Macam muka ijen juga.
3: Tani. Ini mesti awi ni, aku mai woi mana kerja, ane mata awi rezul le, aku mai woi mana kerja, aku akan ke mui ni, wani jual le, aku engkau yang kamu, coba na tu ni.
0: Okay.
3: Iku rein doktor.
0: Agi lagu rein doktor, doktor ada ada. Namji dia ada tu ada. Masih awi tiga skina tu, aku masih begini.
3: Atau aje aku ni.
0: Kau kau bising asal desa, kau kau bising.

0: luang ku cuci bagir itu nak ni tu mah cuci bagai. Yang ni luang buat itu dia le bagir itu lakukan beriyo. Amun ni senjir ni kau betul tak cip tanya lagi ni luang ada riat gara. Enam cipta lah lakukan memuji si kiam betul tak apa mesti emang galian eh. Macam galian jawab ada tanya. Amat cikir lagi cuci tu ni guna lamba conference 02079 4312 Eh cuci tu ni lamba conference abis timu macam galian. Eh cipta datang itu letih kat ini lagi betul macam bigata big nine eh. And start 274 ash agi til degat number 2 take majabig 9 tembat na gunga to maje vije ajamare aya ajuta no vije ajamare o Mr. G1 jam
1: jam bando
0: ami komie
1: negle ki wan ko ngetel tara jamare
0: ago chengi bigo
1: ange tiana Mata minong karo ko wala wala ka lai sir mata minong no chabe mwai tau so ku no deki kia tali to
0: oh eh chabe mwai tau
1: chabe mwai tau ka kia tuperi ya kinye iko ka kia tuperi nga apuni ko mami ya kia bitu man nga apuni weri kotari ira weri ako bak puan tangi ko mata o situ weri no ya uti ako kia toga sora ko mata o mali di kia tangi so bitu wani ko ka ya siya bitu wani nga kia sori ne ako ni nga kia mukarai wei
0: eh
1: Ini aku berasa aku pun nongki nongki tu orang yang masuk ke pagar gamu kat tara awal malu ko. Aku lewat ni wey.
0: Eh.
1: Aduh wey.
0: Agasin.
1: Aku lewat ni barang ini kalau tak tak aku letak tak barang aku lewat ni wey. Kau tak dia aja yang berci sunda anu apa sih dua puluh orang gamu tak taruh tak tulu.
0: Tapi jadi ada rasa rasa dah. Mama fikir tengah bagai apa kembu.
2: Ya, mau nak bantu.
0: Aja mereka garis besar.
2: Apa yang saya sih, jangan kan kerja itu suatu anak kau, kerja kamu kau yang kesekian dengan anak-anak. Kau tarik cita seni, tarik asyik kesan suatu anak yang kau bersih aja seni. Kau ni mana nona ni mahu kerja kau tarik bawa kerja kau tak kau muda, kau anak kau apa mera logo, kau mari cita logo kiri, makau sahaja yang kau bawa kerja tak ini anak jensi bawa kerja tu.
0: Kau
2: suka jensi.
0: Kau lagi. Kau buat tu kalau mana kau mari bawa logo kau, aku buat kau lemah rasa kau suka saya cici, agak sebab mui mampir mah, suka bangga na.
2: Eh mau na, kau mungkin ada luat, kau mungkin kau kau tak jadi sana nak kau ngalang ngalang tu ujian, ni ada mungkin mungkin aku kau beri tak sih mui.
0: Kalau kau beri sih mui.
2: Oh mui na, eh mau na, rasa kau lagu keterang ini mana na, makan harga rasa suka jensi cuma itu yang kau.
0: Kau bising.
2: Kau
0: bisa kasar dasar apa mak fikta? Ina bagai apa game bukan kamu kau lagi bisa di mana? Eh, ina rembus tu?
3: Oh eh, ane yang betul itu anjir langga. Lebar lenny apa ageru?
0: Mhm.
3: Walau ni kita muke.
0: Hei,
3: lawu letak tau. Ya ni ngolim diriin tu, atau ngolim zaman ni. Abang ini kita nampak kan, ada uang kau buat lagi ni orang guru, uang mata sukar buat lagi. Abang kita angin bersegi, kita lagi ni tageng, segi nama dia. So mana muda orang ni tu orang, abang lepas jauh bawa, ya ni tu lepas bawa kita lagi ni engkau guru ni guru.
0: Kau ni ilare. Ilare. Orang tu mau begini tageng, engkau mau bawa angkanya pola pola, mana kau angkanya nampak angkanya, nanti amun tu mau amun tu.
3: Angeti.
0: Hei, alang asup kau angkanya.
3: Engkau angeti. Kasih kawan kan, kasih kau ngar begini, masuk tinggal ngah tau gelap top tau gelap alia. Kau kaya ke, bawa berenang, nak gini, kau uang kaya ke, begini dengi, nak gini. Uang kau le, guri, uang kau jengki lang, uang kau jengki nuri. Ah, ni ni bawa kerana gini, makin ini kau bawa kerana tamat mau ingat lawan ni cawan, alia, teri tu semua aku. Yang kau buat kalian nuri, semua bawa kerana gini boleh. Ni buat je, tangguh gini kita kisah kau, nana makro arwira, kau ucap cawan kita lelak alia. Tu semua mutus ini anak orang. Nibu yang minta, nibu bule nanti lari nampu.
0: Sana. Eh, ini lari lori itu.
4: Ini mana?
0: Kali lari.
4: Lari nolat berapa lari itu?
0: Kali
4: tujuh ni.
0: Kali lari.
4: Macam macam mana tu orang?
0: Kali. Mau ini mabatan kyo. Kali uang gua kiliya garau.
4: Kerja itu, tak boleh aja muat. Kita jadi tanya ibu anda. Mungkin cuti, mungkin en kuku kita mula jadi apa sahaja. Kuku kita mula jadi apa sahaja. Yang kahang alat kau cuci. Kau kau ni ya. Mau tidur kerja kerja liar nanti. Kau kerja kerja liar nak beli ya. Ibu, ini tujuan ibu ni ane. Jumpa sejajar. mine jo kiber la la la ga nga lo lo lo ka ba jes lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu
5: Igere mi tukuke kisipi wewero masingo ngale mba wakere kwa pusine nyon kapasa tukuke tongue pasa ngolegi kai makonyo kwa sumbane ni irwe ngireri tamu maru ngoru chista kwa maenu maenu iso ito ako kere tuku chonwe pakai kapasa wacha hende kapasa matingele kara aranja anke karara nwewero ichen jini na chenze kote biti burusuan sarno chetpot donge zi chekororon kongo imizi nga rapur
0: kale ya rapur gan
5: nami tebu
0: kale ya rapur gan
5: ee
0: amunis kele wacho kip kasarian korone in matko chokye kaya kou nani kuni ndaburot kenyi zi koyeng lakini nyoko cheng lakwane ton kora
5: koyo wacho kora wakabur chekor nywa mbo ishe ake tukcho asike songe no nindi kwa Asuka wa rungu manget kwa nyo kubiri Ogo mwamenyo kwa ya
0: Kwa kitepe kele hii Tos kararam kwa ndani kakuni mbao kiritu
5: Makararam mbao kiritu kwa haita ngeto Amunga wa kiritu tako mingi nwero
0: Ehe
5: Tako mingi nwero ngaknaal mbao kiritu uwa ngoe mbao kiritu Ngoe cheng mbao ishe kina kwa ishe la kwa nana maam kwa
0: Kongo bising, sana sana, kongo bising boya tarap kiri kata akhirnya ngah kare ini tada akhirnya kare ini tada maka saka saudi tada beli di saki cek ya orang lagu cita nakare ini on new number demi on agar on taja family lu
6: panzo
0: iya sengah cici
6: panzo taja malu
0: apa sih kamu ni
6: sebelum
0: sana kidian
6: Ina mwa niwe rane, ma leni yae tinga gae rane. Kwa jengi mwa ngeri kwaana.
0: Eee.
6: Anta wa ito leni niwe rane, gya mawala.
0: Mita shida o, mita shida ngwa jengi mwa ngeri kwaana.
6: Mia ginye shida zanzo.
0: Eee.
6: Jengi mwa ngeri kwaana, mwa unana nye.
0: Majute keo.
6: Ya?
0: Oke, bisa kasar desa rata dek lagi dia ada lapan berkada. VJ Ajamare.
7: Jam ke Fanto?
0: Ami komie.
7: Long time, man, this is long time.
0: Karibu sana, karibu sana.
7: Na dwai nang kaya tu, mana VJ Ajamare ini, ingat kasih tu yai, sekarang. Ini lagi dia Amir to.
0: Ini kau mau kejengki bawa kereta.
7: Lagi ni ini nama ni orang. Kakai mau nuan kakai ije yang kecil itu kau tak.
0: Aye. Agar orang yang jutaan lebih jaja mari. Anyway, masa fit kita kerja ni n kuanda Manuel. Wah silian tulang ko.
8: Bantu.
0: Aye.
8: Ya mune bantu na nombor kedai.
0: Wele wele kabis abu ana ilian jinai weyo.
8: Amo azaru iro nak poger nana leh bantu.
0: Aye.
8: Anget poger itu nong kapesa kuki mau jam tua wiri yo.
0: Eh?
8: Mau jam tua wiri kapesa kongen beri hey fans.
0: Eh?
8: Na jengkel aguan itu orang anget orang tapar gulle. Kuan yang ni orang ni ni aku tes sekarang kiam ngapa itu fans.
0: Eh?
8: Ya ager nong pogi poger itu nong kuki mau kaya korang.
0: Ah esok aku bro gaya tu, aku bro gaya poger korang.
8: Hahaha,
0: ayat sih, jangan macam nak kau, nong kau saya kau campak awi, nong kau saya, nainu kau mama kau Oke, bisa kata ada saya datang lepas silat lagu ke? Eh, anak aku pura kata tu macam biasa aja. Luang kau macam aku pura kata ni jadi pagar ini. Anak aku kira tak ada je. Kau ni tak cuma ada je lah. Nasib kau ruang kau dah mana lah.
9: Bantu.
0: Eh.
9: Lepas
0: bawa macam mana? Nai,
9: anak aku
0: kira
9: anggur
0: mana pagar
9: itu?
0: Eh, mungkin ni ada pagar gitu kalau aja suka tarik tu kau ribak
9: Ane ni jam ane kiki kacut beran. Ane kiki kau itu aku ane nak bawa geri tu. Aku mana tak kena. Karena muka dia aku bawa geri si bangko.
0: Eh.
9: Kau tu susu yang kita aku ane ni orang tu bukan. Kena ni lemah dah aku ngaji aku tu ane tak iri roh tipu aja bukan. Kita mana ni beran ni.
0: Eh.
9: Macam enjoy ni aku bawa geri tu. Bawa geri nak rasa jenji ane bantu.
0: Eh.
9: But some way, I never can ask the candy bogger, you know, but you get a bogger, Moggy, say on a bogger. You know, why he said on you?
0: Eh,
9: I can never bogger, I'll be changing on the moon. You know, I went to the
0: Kale, wait up, Junior.
9: Eh,
0: who are much of what two damn, much of what two damn bogger?
9: Ah, but then it's not a two damn, what you want, man, but I don't know, but you know.
0: Oga bisa kasa di sana. Kau dah Manuel?
10: Pasu.
0: Eh.
10: Ini kira mai di duta. Guru berikat dekat belakang.
0: Eh. Hei, lawan tam?
10: Ya, lawan tam. Kalau ada di lawan tam. Kira, ikat tu apa ni? Tapi jumio tak hilam. Amier ya, ni namier ya.
0: Eh.
10: Kau pun jumio orang sini.
0: Eh.
10: Ini nama yang dia. Kangen bahasa, mi duduk yang macam aneh tiba. Kau ni jinai betul tak, Brian? Aku undang ni betul tak? Kau nak tu cuci ni berangai sih. Kau tos taki orang mau boleh sih ke kau cuci itu ni? Agi ni kau friend ni. Kau betul cuci tu dia nengal liat.
0: Betul.
10: Amor kiki ni tiba, agi ni tiba. Iga orang kulu. Mak aku gugur pi kau boleh. Cego, cego yang kipas gigis. Cego cewa tebat teteh yang kipas gigis. Kau kijam gain tu, meru, engkau segis, majwe, kau kijain tu, tapi ni mak aku itu speak dia boleh, cego kau kijen engkau segis, cego, kau nangkep apa kau kijen, kau sugerir itu, ino tu cego, nangkep apa kau kijen tu, cego pakai mila, kau ungu luar, mak aku tu ungu ni, pandan aku jengi bawagir itu, kau aja gilelit kau gilelit kau, kau mimi mai ta, negi gileng kau, aku ino tu cego. Ego yano vazo.
0: Ehe.
10: Aya, na ano dungwa boyo, kile kwa sirita boyo. Kola se magilelit kota chevyo se, ni kota boyo ndo noto, nigiko mandaye boyo, akpo kilelit wano engep segis. Chama nangu miche baishe jeva, miche baishe marmeru, miche baishe maitap, sunde, egi buja. Tu buja tukul sindi ngalol dozi, kwa ache ki ne log kyo gilu mili. Osip kipsigis nagi noto. Mami tugu kiki ay pila kipsigis. Agot ponda nirat ponda nirat teso gudje. Ter ni mba bete ni mba neto. Mi tumto na kienyo kienyo wara donge rat ponda chi neba kipsigis kira teso gudje kira temer meru. Niki bisho no tumtas mabisho neba tumi. I'm sorry, me no jut kosa itu. Ama lebi cuy, anget me gips tegis negi sibi. Aku gips tegis negi sibi, kunyo alu gisi, aku iko. Aku ama cuy alu juwe, kwa ganga lala muto alu. Matto aje aku mit, aku bawagiru. Utku mi jita ne berger, anret pase. Aku bawagiru. Negi, tuo mot kobit kireri. Aku aku cimu la, aku et aku le emut, sugurib lo. Kora aku gir ngogu le seri itu, lo kabi. Nambat, Jepore, ngoke seweri omnyanu, kuto mbabit kiri. Ngoke seweri omnyanu, kuto mulele itko, kuto mbeturur tetei. Ah, kira bazo, mati nengalal jaja. Apa yang nego itu? Omnye kita kisi kisi.
0: Eh,
10: amma jenah mula jemba, tetap tunda kumi te duci naul.
0: Eh,
10: kejeng boy shit, kepor mai shit, kiji. Siapa itu kengalahan?
0: Aba cula ngalahan.
10: Kini nyalu peti tengoi. Kili tita ne, mana gini magili tita. Negeri saya cipta rain, kotor ngabit kiri. Ane ni mutu buat lagu yang tadi gue.
0: Ane
10: ni doktor, doktor kotor ni baru kita ande. Matri ane ni gini, tuan gini ngan ni tanim kiri ni dalam kaki itu.
0: Beru kaki.
10: Ini demi itu abi kan tu. Ini lagi abis peran tu. Kita mesti peran kita tunggu kita kau ngiran.
0: Kau
10: itu ada hune kenu, anu orang ni kan.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house

Right, ini tegituko senene amajigas bijum. Vinzani kutindo 730. Jin go 422. Masi go 900. Masi go 900. All right, kidegetu sabego.

0: Alright, jikalau memang yang kita lagi ni asalnya mahu ituan biga. Alright, jika asalnya kita kini anak nama rezeki juga nule bi studio, jikalau memang yang kita lagi ni asalnya mahu ituan biga nolana. Agawe kita kini kita lagi nama rezeki juga asalnya kau kiat tu untuk kita kita kini aku tu banyak time buat anak jauh sini nule bi studio. Alright, jingki juga agustu ni ni en orang itu nato kini ni kena orang itu nato negara ini tu sky tu lima jam mana tu sky kerubis nato nunggu ni kui anak mandor cakap ni kita kini nule bi studio. Alright, jingki tu agustu ni. In it to get and it was star 274 knit and it was star 274 kasi nyamu wangu tu wasta nini ama chiki kuni jeb konde eti akuni nyuri chingi ajitake tuli akuni na mandai kitu wasta nini making sure ili mingi kirijisangi making sure ili mingi kirijisangi tu wasta nini kima chiki kuni 16,000 aku ingi kuni 16,000 ni chukwa gili jona ingasa nyini on Gutinge legame nyur chigega bisa, gutinge legame nyur chigegi kungete. Eni nguni gitu kosto indani. Gutinge legame nyur chige kungete. Egega sisi gutinge legame nyur chige agut 500, agut 200, agut 300. Gase nyini onda higu wase julo gitu kosto indani. Amma jige gune 16,000. Ninge gune 16,000 gitu kosto nene. Making sure illegal digi dise gugu angwan anagu sumu anagu mut anagu wain chetai gitu ge. Inge betuan giba gengan. Dayule gitu notang nebo star 274 ashe. Kelenji intil digi tit number 2. In digiti number 2 gitu kosto ndani egelenji 16,000 egelenji 16,000 egenga so gutingile menyur chigegi kabisa gutingile menyur chigegi kabisa gitu kosto ndani kelenji 16,000 Nito genyon jito noto ni mitinyon N5 minis Choti nyi gitu kosto nini Dayole nibang noto Nibo star 274 Aje Kelenji 16,000 Enyon gitu baba Enda gitu kose chum Angwan Joti nda gitu Asamanda gitu Enyon Ejoilin 722 E aginye Yani le joilin Nege niko nyurchige pona azem Kokilinji intikiti number 2 Gitu koste nene Intikiti number 2 Noto ni mite nyoni Kegu ni gitu koste nene 16,000 A Bismarck Nitindo 700 A Bismarck 700 Andrew Norton Nitindo 580 Alenji gitu kosto nene imaji 16,000 Ago alen tiltiki tise kukusomo gen Tiltiki tise kukusomo gitu kosto nene Eni onito gyan E tiltiki tisi jangu get sumok chetai gitu gini ona. Imagine it in day 3 minutes. Dennis Enyon gitu kosto ndani. Dennis Enyon ni kutindo 522. Emmanuel 602. Gini. Tu mama anda gitu ni lebih studio gitu kosan day kosan semua gitu yang gitu gini. Imagine kau gila jin tikiti ni number 2. En tikiti number 2 gitu kos tu indone kegunin 16,000. En 16,000 ni juga aku meeting bici bendi agpona azam. Bornese 782. En 2 minutes itu je tinday 782 Bornese nona. Alfred 522 ago alenjing it to go stun in yon metin a minute journaling it to go stun in the sag one at your see. Kugo alenjina ne any tongue ne was star 274 age. Kelenjin tigitit number ta tigiti number two. In tigiti no number two. Imagine gego nin 16,000. Amajani the star in Gwite 930 Kigiri on it again. Jane is 722. Geoffrey 508. Amajani the star to go standing in on it. Nitong was star 274. A digiti number 2. A digiti number 2 to go standing in Kigunin 16. 1,000. And or in so this star anyon it in to 1 minute yet to 9:30. Kigiri on it again. One of the star agbana josi.
1: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
2: 107.5.5.
1: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.

0: Saa sita, saa sabata yungo shekta manange chuko siri liyep studio Nekago iti kito unte tutieti nata na bapa nganga dadi Aguka kuso mbigani kasom kuhiku kuso mi dadi Hae, atinye chamjinet Atinye chamjinet asurit kimu wa wakagi neta agora Kawele te netuwe chibioso kakitebe chibioso ileko Iyo chuku kwa chinda po yot Iyo chuku kwa chinda po yot He? Hmm? Iyo chiki kwa chinda po yotu Yoche kitake net, kitake net. Leoche kikochindo boyot. Kikochindo ne boyot. Hmm? Similelik chukurke taritu cho. Hmm? Iko nye korongu turki. Kike mga gil matito olay sulu alit. Anan inge sulu alit yebiyose tiri kike. Ndo tiange tuche. Ituche agin oni gil liot kona gule. No up chuchuket gule. Nani nantende gule. Hmm? So nangona manambui boyot korongu lenji. Senange waita but but ki nambu ne go na hmm ke wochin nambu ne go na it kelenji hmm eliki go chido boyot pagachi baru gorge tari itu cho man ye tergi itu jin ko galian hmm ko galian ni kalia me go chibo yot ku ili nyolu ago muta go kwek boyshi kibiuso ko turgo chunda gije ko turguri lisen ko turguri lisen Nota na inekao kusombi kule yewe susi. Nigetine wechine kabisa. Ako tu netuwe chibioso uleo chuku kwa chindobo yo. Umi ati nyichoro no kyuge ni chakago it. Akina masili nagoti ni independent. Hmm? Ati nye ogo tin mama chare teni. Mi tuku lire yuo. Kine tagu uwele uwo. Hmm? Otu brote. Eh? Sige mua wako uwele uwo. Gwele magu ngenagis. Machege mua wako uwele uwo. Eleo chuku kwa chindobo ishe. Ina chuku kwa chinde boyshi kibiuso kimio kwe gaira kimio kwe kwanyi kimio kwe gaira kimio kwe kabisa kimio kwe ile giko chinde boyot he amatito atribute gogesu matito atriba go amuo wogo go amuo matito atilugesu he kitu cha la kyo mitini amba itiga beliot kule sungu na me boyot woni lete wombirire he kita aja, kebagaan tuten sini, anak guru we kuanya kau pe, kau lemi gini gini cuci gitu, sukur gipat kubat itu kul, eh berarti tapi ye, kuge mal, sukur gubat kubat di empaga benda, kita aja, aku gini ututen ya, kena lagi mari, sini tapi ye jitu guru roje ut kulenci, aku lecah tunggu utut itu mati nyengko aja. Kimwari wote mbable. Mkimwari mbable. So ni ome cheke wege na okwe kaya kuonyi. Kuonyi! Chibiyoso, ami okwe. Ami okwe nguni. Iligi kwa chindewa boyo tuku. Pea mzee file ulivyo. Tuku kikion. Kingo, kinyo nasi nyengu mwong. Kukini nyo na kukinyo nchini kia wata. Mami kitake, mami kini kizuru. Kimi mbare tuku mwong. Kimi tukacheke ege. Kimi cheko. Kimi kap chai ne, ngut kimi, kimi terabuan ne kimi ne, he? Lagi nemi kita kengen ne kimi tu. Mati nyerat boy sih kalau ini ya cuci cuci kuani, ami aku ya kuani. Elegi kau ini apa iya, muse? File nafa upe muse, fitu yak. Ile aja kau cinti, he? Ile aja kau cinti, he? Mine ete, ile hat ke liye kilo semi senin. Ya kile gani? Pas, moja kwa moja. Hangi tau ni ngo? Depende. Wao marik macho baksu kutumito wao. Puju?
1: Susi kilo
0: kwa. Aya, kuni kebe mama charet na ndugu, mama chafe. Masili. Thank you, Mkiti. Marceline?
1: You know, Mwangar, Mwana.
0: Ama, you know, Mwana?
1: Mwana, you know, we're in the valley.
0: Miss Carol, thank you. Miss Carol, go need to have a bujo. Taune?
1: Rana, you know, Mwana, you're Susie, or Lama,
0: eh? Imagine, eh?
1: Ya,
0: no, no, no, no, no. Oh, kai, legi go into a boyo. kai machanyi ko chi kumnyai hanyangi hanya gorosi ki kunin anyi muonde lebe ile chi ko bende tatu ko ngi to umbi ki miten ne kila dena terbo conference conference Mr. Discovery mwenyewe chamge Discovery chamge Discovery
2: Iko
0: so ano?
2: Iya muna sufi.
0: Jomega dadi mwanga lejo.
2: Ange tanga lejo na ni sufi.
0: Yes.
2: Kuma yon na ngai. Ige mwana ilu mama gisu ujong ke mwana chuchu chomi yon. Ige lejo tanda ko chota si gunu na mut na baga arip.
0: Nenyi.
2: Ige lejo na mana mili ujong gunu na mut na baga arip to sufi.
0: E tu guji maga na mana minye cheme mai mwa.
2: Tu ute.
0: E gati mwa zile lembu tego.
2: Ingi na magu mwe chao ten. Amun tu chang ba chao.
0: Yoku agus.
2: Awo ingi ni le ora mama mwa ora jebu su ora de chu chu chao ka ta sa chu na nyu na tu yongi nyu ko magi nyu na ga ri buna mami le mit ta ne ga ba ta mau fri ga ri.
0: Yes. Yonge ziru. Wait, Dan. How many people can you get here? Hello. Yes, Yamune.
3: Hello.
0: I got to know, Mati Buru, what may go so on in you? Tiburan, you have a new girl. Mati, you have 10 woman, take us, eh? Ani mure ne kibare le gurge le gurgo aziru le goy free kibe
4: le goy free
0: kibe
5: ko
0: ngol gabsa kibe tenda be kibe
2: sufi
0: yes kibe ka gasi ne
2: aba si ne susana
0: ka gasi
2: That one became it will just be confirmed.
0: Cousin.
2: So, who may Gwanda? You are not much, and I am mocking her.
0: Yes,
2: I'm a Gwanda. We talk about him and the year started. I is Lelo Gwanda, Comache. Sana Sana, when I near a Susie Gavasa. Mingore, you madam Mingore, and you go, man, man, up to Sunday. Never, I'm not a man, dear Misha, who had lied, I don't know, and Mori bisa betul, ikan leh ni, naga lahir amatam gua lah je.
0: Yes.
2: Ikan leh amat je, mana? Kalau dari ikan rupi, apa sah? Dia ni je. Kau ni
0: apa
2: rupi? So ikan rupi itu ada ni, ni engkau tahu kan rupi itu ikan. Tangan aja kan, ni mana kau ikan ngan jep tay meruah ni, ni kau nasta ni. Kau tu je misi ni tu, alam wah misi tuan ni. Ikan leh kuah ni, kau macam.
0: Yes.
2: Mau mandi baru ni, naga lahir aku leh. Kaya mager ni, mungkin no macam aira. Tama anna anna uti jamday gila maran dahan. Ini sendiri ni baru gerak awal ini. Kenapa ni orang ini tu? Aku gerak terus ni, ni kalau tuju bolu ni yang macamai. Ini lekuan, kuka macam sano. Aku lenci nama macam aira ni naga pesan ni. Kau mahu aku nanti laki, ama aira. Ini macam kau ni macam laki ni macam aira naga mera.
0: Yes.
2: Ini lekuan tu. Ingat ni logo tu asam gula ni,
1: Imagine. Suppose sampai ni kau tidur di toilet deh. Kau tidur lagi tu tuan yang kau mahu kelala di. Aku lagi nak seksi.
0: Negu nua petait.
1: Negu nua petait. So mungkin nua tu kau tuh kau mah.
0: Aku anak busu.
1: Lai ibu ru ani hati hari isti. Ya, ini aja seluar lid pai gaga nyasa skin dah tak long itu. Kurgirewu
0: contoh kali, kau sangka abe. Kuro.
1: Kamu ini anale ni, ini ay. Sama zamhi, nama nama muriat nama no, sasa belandu. Kuto kurgo suren. Jadi kau sekarang kau tanya apa nyuam aku jorore? Igo ya.
0: Aku lagi kau entah kau mati coki, mati ni le, hey, eh jadi ni baby, yo tenai, ini kau, ha ni coki ni mai guano, kaget ni ni. Tidak,
1: tidak kepala, balbi, gule, aku ceru gule, aku biri engku tiup tu, tapi siapa gule, aku tua aku gule, mau ni leh indah, aku cutori itu.
0: Yes. Pule pule, pilaraka.
1: Ani
0: zora
1: ne
0: anu di kemi
1: balu
0: balu busiap kubete kunyokuwa nime gai mutyo kuturi ni sini kasi ne ide kasi manani lepuo lega wigio tano pilaraka pule kabisa kutur ni kasi ne kabisa suki ngwaru nuko tiumba si etkil da ngwe I kasi ile bua le kara aitio tano paga che ni jute direct
1: Au
0: anju ta kitanda ni me gai gai madam korogi chopchi koro agi ngeta gine tiabio set kurgogi lenchi igochi boyo usiji harakishe unakimbia wapi igochi boyo tukuki igochi pole pole gai gai boyo tena maana mnyomba tamne ichuchu nyomba itit ichuchu nyomba katiti lenchi ichopchi tukuki kabisa kutoro nkokasanyi kulele buo lakara aitio tani manu Icha hukta imi wano. Ayo,
1: ayat kumye na ngorongo hura wapase wa laka kuona na mana ira.
0: Laka kuona tu kukimana?
1: Lale, kukuri ika mwaita na waki yuhusu.
0: Na waki yuhusu?
1: Madini nyoru zita kapuru kwa zisu musu kye tikuwa nge ilani. Anga oja bengwa nyana chika.
0: Mangolo logo, toki kike mwa buchuke ile. Yohano kure ke ngolo oljin. Ongalal pagai je si si barang tung kurang kita lah ni is ilen jian ya tarik tu jual ya ilen ni boleh tiada tarik tu jual kalau yang mukul barang tentuan ilen boleh tanya barangnya kita boleh inon style itu inon ni macam he aku ni nai nora ikut si macam inon kita boleh inon stool itu kita boleh tu kunci tebas itu agi tebas tu lah mesti tiada pepe mati tiada ori tuun te chavire yu pepe ogu yango imwa onaginye mureni iko pareten agi kaskine mwa onaginye kuanda muni macho kukasu kuanda utamu he mai kuanda kukasu utamu he itu jito kwa ruko umakase noko wako kipepsi kogi inda kapat
1: ana inyoro ala mi facebook nge kwere wa
0: mi facebook ana kucho ateni Abresibu kubari ite ni ile bwepi imai gebondo kichop tono ongalala kwa yonde mu ile imoche ga ite nano ago ndude nano kiliane
1: kisko
0: iti kwa jo kwa samajam ge ipi mwa kwa tu tikinde wa kwa tu tu lyoto kigesko kwa tu ko kwa naichi tu kulisko li kia ine
1: ne
0: Imagine, kene ma nilimi bi ma jibu ate ma jita age ne gi agukure anan jita ne tam gogojin asiko yin asiko kasa nyutam imagine han ibwa tage asikure kangun abana gokwe aibu ne maibu ne mikiti Mazilin, la gao zizi gana gao ube kwa kwa kwe. Uwira gazi ita.
3: Aya, aya, ila gamiyo.
0: He?
3: Aya, itini.
0: Kakwa nyako?
3: Aya, itini wabu ni, la gao.
0: Kali ya?
3: Ana, kaya, goro, nanya, kaya.
0: Aki. Aya.
3: Ume, ama, kaka, kwa kuzure.
0: Ngeti?
3: Yo.
0: Ini kayak sure
3: ni. Sure ni, tenaga nyapa ibu kayak mana kau kat tulia. Mana ni?
0: Ini lekut tulia ni sana kaki nampar agis.
3: Susi.
0: Yo. Aku
3: ini orang Maroko. Ani ini.
0: Yes.
3: Ruzi, tengah malam saya kure ini. Lele ya, tapi saya ya, tapi marah mesti. Dia apa lagi?
0: Kiki je.
3: Ini orang ayah tak boleh lagi ni mau play main ini. Tunggu. Bukan siapa siapa tu.
0: Ter.
3: Ini ker. Mina beri rodi itu sama mina. Karena ini ke sana ni, ni lo. Tu ima.
0: Mina tu ya.
3: Oh mina buruak tinggi lu ker.
0: Kemwana ntuye agera agoro ginole kwe anaka lia anaka testani
3: anaka pure itiko nela guti itiga abelio
0: aya mi tena neni nyoro kabisa kumara kwata ngoko oi mi nenwaj teke mea nena buju
3: Wale
0: na ninyo riti ya bello kunwa
3: gelu
0: otu engi wasa. Lage nje
3: mati
0: lekko wa yebage. Ne tienge nai. Gisikto eh? Eh. Wo era gasit, Kalau obare cho obare sho mu. Kabare sgine tagligi ocho gochinde boyishe go kwonyi. Abo sai tagina ngemwo gora go kimwoje gora in puchu kwonyi. Mai sai tagi kuiginye ne gitagasi. Matingo ipoyot kila ne kwerisie. Mai go ipesie inye. He? Ne gitagasi. Itobo no barak.
3: Ila na is ne wale eba go agule.
0: He? Mauli.
3: Aku
0: nak bawa lagi, tak nak mohon. Aku ni. Pagi ni cekil aku boyot, kila aku boyot, kuku tu pembara, kila aku boyot. Awal awal style kuani, matu tu bokong kibo cekik cek.
3: Nalui ni tu pesi alam barang.
0: Aku macam makan juga ngelal cik boyot, kau makan juga tebem boyot kulenci, imaju kalian, kiai ton. Kila michi tani boje bia set kabisa ni mokonyo boyonde nyin onigi mingi swana karibu kinyi sekta managi
3: yamera ngo uno na ngo nyana nengunga ke me agume ba ba ko uthie ne ne boate jolong mai
0: mago nyai ngele mi bigala ki boate manogi
3: ni onigi tani ba long manyo ne ko gumi ne na ngumi na nga ko ngolen
0: ne ba gitio Nebagi tena lele nene ne ogochi kitio somale kalia lakini ngomi barago sinye barago bwoti ngora abuchu ibwoti ninye nde tiongore kuonda nyigo bwoti ngora
3: abara yo just kwa kwa tasugoro
0: maji
3: kami to sinje byase no boga asi na got ko enga lel ko enga cha samo ipo samo cha gigiban kesinyo kai moita to mosita no matenga ko ma goru itu kweru ga cha mungungi
0: Hmm? kitabe koris kora sikindo amun arubu ne mangu en yoton arubu ne mangu en yoton kora kirwai
3: Why
0: you serve, Goro? Why you serve, Kuoni?
3: I'm a quick boy, I can't let you go to go. Me better than what I've been here. I'm much of all the wound, me and I'm on me.
0: He won't want a me go no. You get one gabber, eat a one of Baragin ended. But you get it to go yet, I get it till I go yet. Ani tu mana barang ini ni?
3: Agi
0: ingat ini, agi ingat kau dah yang meeting barang, yang meeting barang ini boyo. Ini ada kau lagi nama boyo. Nama nama ni bapa tanda you, nama nama ini debu gud kau tinggi debu gue. Agi ingat cuma ini eyebrows cuma kau ni agi. Ini nama jilenji, ikat tes yuk tuan ini nama jilenji. Iriu citi ini boyo tak siok cuma kau lisiete. Yoni mi bara yoni testa ichobe boyo iro chiti ganyin sio chilenji sob chi metu tuoni ngorchi ni a i ngorchi kabisa ile aki tinting kabisa tinting ile yo yes ago mara i yonde seta
3: mi bara go ko weche uno bole ga bata ko na mai ne wo bu ni mi ore ta kumurta wat kole uoding merere kole ago ito ago na mai ne uonga karara kole
0: uonga yo kayo wat kole njago ago tuwa ibu kole nji
3: Magi gigi, cegah. Mau angkara lagi le, agi gunara tak kumurta hati le ini.
0: Yes. Ini yang mana? Kuanda ni mibarang kan?
3: Yang ni mibarang kuanda. Kau mau yang kuanda? Le nyalu tak je besi hilang barang.
0: Itu mana mibarang? Agi nama nama boyot kapisa. I kini ayo di le ni boy je. Ama jauh dia mera kuanyi tu kulju kosong. Itu mana mibarang? Agi nama agi le boyot kuregin korai tukul. Agi nama ingin naik abu yo tilenji, mati not kau bintat toge, tege. Ini nam tege tilen yang bintat yang bapu tega ten, yang bapu tega bin, canggih gitu jen tege kule. Agi nam ingin naik abu yo til, mati sumput, nam ingin naik pun tilenji, iboy boy, ingin naik tilenji coba boyo. Hey, kau kau magi pun korun kau dia nampia, kau mau kelu? Yo.
3: I'm not going to be able to do it.
0: Agi ngat boyo tadi ni ibu siti dia nunggu tengah ibu si nile. Kau boleh tengah serta nunggu mereka cuci ni itu tay. So orang ingat laptop uji itu tanjeng.
3: Wah.
0: Yo.
3: Mina nani balik orang laptop orang mami dulu luar.
0: Eh mian, mana kau mahu jual ni? Nunggu tengah orang mati itu utara tengah jinna murni. Orang mati itu ko kutilik itu. Kau boleh kasih serta nunggu mereka cuci nanya. Nunggu mereka cuci ni kiro kau ingat laptop orang ini itu. So utarete jomet kutili gitu ne? Utarete jomet kutili. Kau wajib tengah sertai.
3: Wanenya?
0: Anggal lalu apa atau lupa cari ke anjing apa gini tu inu?
3: Ila lalu anjing ukur mai yang lalatta.
0: Si cuci jumpu jitu di lagi ruang lalatta ilenji. Woi. Agi ngerti? I namnya apa in debu gilenji. Anak ini ngerti? Icu jumpa yoti ambai yang muget. Hei, cai.
3: Muget aku susu muget ini. Muget itu jota ibu cewu ti le. Saya noni mele umpam mai negi tu kosui le ni ibu le kami orang tak murta ti mele nyonya nabara ilai negi wensai laga.
0: Kau ti nama ibu sa ilai cai agi icu jumpa tita ibu sa. One kiri ni ani mele in kigure na guru gimelo kigure na guru na angele nu ice kole kigure na ni ice cream kigure legi chuchu na ice cream yangu chuchu na ice cream I chuchu mbuchi chute ngelepta ile kuti nambuchi barbara yangu tit puchi yamba kuti tabi yamba mit yambo metit ab metit nebo Musa ibiri yambo kutit ilenje kutit yon kibucha gile agi burbuchi wange muti ilenje agi ilenje bu we
3: agile
0: komboys wango kibiri nago kubir 3 haya na wabi kemi conference kidogo chakichia nenga kwe jamge daddy Jagi Jan.
2: Oya. Oya.
0: Amu ne ganya?
2: Ba ole ganya. Ba ne sa ga mukto ide ta jenu.
0: Ba ne sa ga mukto ide ti?
2: Ba ne sa ga mukto. Ale, ma jo ba go me da ne jo ba abara bote ne.
0: Eh.
2: Ta go me da ne diga to ama ma jo ne. Pare ja ne ba ko me.
0: Lego, Yamuna of Yazi.
5: A new year, brother.
0: Eh, Imiano, Imiaria.
5: A near Yamia.
0: Gorija, Yose?
5: A near Yamia. We've been here, there will be my toilet, a great day, young woman.
0: A day to Soto, me, Namgi.
5: Kumana, I'm giving you the river to him without buying him as an arm and was very good to the wrong sort of way.
0: Gossing, I let you go away.
5: Pop on Google, pulling your body on again.
0: Go, when you go,
5: eh,
0: my tete, available. My bagay moves in your touch again. Put you in a unit. Ben at the agree.
6: Yamuna, Susie.
0: Ah, bye bye, daddy.
6: Yamuna, get this young number.
0: Bye bye, get this shit.
6: I'm going to go to the cigar, eh?
0: It was on a bed and cigar.
6: Ah, that is Madame Bija John Capisa. I go here to eat in
0: there. Ah, go, Begu.
6: Yeah?
0: Oh, Begu.
6: Okay, Begu Capisa.
0: Amekwanyi kuogra kutobambarago ako ngeti cheket koi iki cheket chekwiraogra amekukuraogra kuonyi
6: e uno anda nya chego keta ni gasi to na gasi
0: e wani abregi mi gurutya ne ginete tatu ngona line
6: e mi ne ginete na anga na line ko ne ne ketene gasi tene yo chego uno anda ni
0: ko iki nende ne ketes
6: ya chego ine nende ne kete kara
0: Kasa aguruwe na ji muwa ginyo ke gelenje ine
6: kasa ne na wanga kama gumwe kidogo
0: matingo mwe
6: ye kasa na itu jana muwa kabisa
0: kasa
6: kabisa karo tare jinne
0: as muitena gite muite te muita kidogo ai Ah, mi biga asito. Eh? Kai gasa mbuchu le murebi. Eh? Kali ano maslin, kai majita ni mnyana. Sige nyurji nan. We broti? Hanyo broti chako si se ngwenyo. Broti?
3: Ma na suli susure kwa.
0: Eh?
3: Le amigo mami
0: mañoso ¿Cómo ahora que no te mami te me echa visión el otro
3: no tengo yo un poco are kotumchi lupchan kotumchi nyikisenye
0: cheu. Ye?
7: Kawa sure masali mboka labat matawa muj kotulian en barakia.
0: O ti tuguna nyaginye te tugwa nyaginya munga ai be guso ginye. Le maga tulian.
7: Tulian
0: do ga cha
7: cha
0: mek se ke le fi ga ginye susi. Tebe le fi
7: ga ne chokoi
0: Kau kau tu tempat itu boleh
7: anak
0: anggol
7: ya. Hei, aja. Yang
0: mana? Ya, kau berumit. Kau ni minyak mana? Ami ane yang buat mana?
7: Aku rasa tinggal umian. Kau sekarang tiada rumah. Mana kali ni? Ni bikin mita bukan besar. Kau sekarang tak
0: Where
8: Yes.
0: Rasa kai wa je mu enga pesa nyo nai.
8: Angeti susi nyo nyo goti nyo barate le las magem. Ime la ni tu magemo tum chisang.
0: Ah. Ah.
3: Ni tum chisang ara ngeme ni ni tu tak ngala dai bi go miori di ni manyi se.
8: Ni tu se. Akia mu go kue gion no. Kue gion.
3: Kero yo.
8: Yo ti wita.
3: Kero ya ne ki tira mu asli.
8: Kemarin
0: murtaya.
8: So, yang macam nak kuren nak umi, kuren naik gasun naik lagi. Ia ye, kau mi ani lagi ada. Kau itu ayat ayat, apa macam tu sile? Boleh pol, mama yang korang nauta dan kbarwa. Ina mana nauta kbarwa, okay, bawa cakap koru, mengenai tu apa sih?
0: Kau lembu? Nih
8: lembu kau. Sudah aku
3: kau
8: tahu kebarwa. Kau tahu yang kebarwa? Ada kau itu yang kebarwa? Kau yang cikgu no. Ya cikgu kau ni esok tahu tidak? Oh tu itu yang tiu kau yang tiu. Malah semua orang. Kau
3: cakap dia tu kau ni. Kau cakap dia ni mal kau, dia mal mak dia. Kau mau guna mengkorak.
8: Tangeti misses tang igera long of word about why you mommy ye wonder non and do you tap katam when you put the one on and do you tap katam go to tune in tune in growth tinta aya when you go my number you know so you get a me known at lilo tang
0: Miji tenaga lagi buju, kalau titil wajin, kasih tahu benda buka bute jami tega. Ani tu orang naik gigi napa? Hmm? Cuman soi.
3: Cuman aku baru
0: romans. Hmm? Baru romans, bute jami teni tega, agin debu. Hmm?
3: Putih
0: jangan
3: lagi
0: sabar
3: sabar.
0: Kita sabar sabar.
3: Angkat
0: cengel
3: lagi nomor. Kita sabar sabar.
0: Lagi mat kiri keso, mat kenter. Cami apa itu kabelnya? Mat kiri ni jangan angkat besar. Apa itu ni jangan angkat besar. Aku angkat kuanyi, kau mati tu alai sulu alienet tu.
9: magonu appetite kabisa. Sunwali na tuwi, matuto alaj. Sunwali na tuwi tabatay.
3: Ano ko alaj? Ano ko alaj? Ano, chuchugya, kaya mga mo. Semgest to Prague, Rao, who means take it to Chugo. Yana, I didn't forgot about him and get to go be a side young again in which our lane. We shall have
9: it. Minagale, Colacuna, madame, I get doing you and I talk a much much. Come, my guide, Kilai Maxani. I'm a Tom, tell me, we didn't come and go wrong when you get it.
3: Kole chwa,
9: Ako junda kule, ako mokta kiri kiri mokta aso kusimbos titi tila tili tila le chirit chirit chirit.
8: Angeti susu. Hi. Ichina tebe manjani kule kani tebe manjani. Aya ma. Alami ne ne man mati geli wa chiko matua ni tuli.
9: Ah chako maya chiro mans. Kwa kabar gerichi cho lugu igerichi cho na cho lugu igerichi kana ko cho tinje family planning
3: susi
9: yo
3: magelo
9: gerichi
3: mi lo
9: mafata elena
3: suppose ko jengerichi mi lo ke mafata elena mpenga ko tuone kile dai rota
9: dai
3: Ini kure morong, mondi leoni morong. Ani kau kurang kau tu deh, mai tu anu suri cie, kau mafata elakuan
9: ano. Kau tiga cie. Kau leh, nai nuniu buju.
8: Abu ya orang, aku nani le sumpu tu teh nano.
9: Hei. Hei, last malaku ya tak ketuk leh nyorong. Iga suku ugi cin, mogotin nage, tu dada min nage iti. Anani kas kami suku ugi cie suet kuli cin, iga suku ame goiri. Hagikas kurirci kami sebut.
3: Wui,
9: Yoto. Ada wewe bibi nengu nge, mau gak itu ya nengu, aribun, aribun. Ya kai kasan gundes, yang kau gemuk awak jadi nyesai nato mureni. Ingat aja gileji, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Aku ngelal jimi le bibi, aco mine wewe bibi. Aku so gundes tu gugur je macam, imuat tu gugur je aje imuat juga anda, Ibu aja tu kuktul kuanda kapa saya ilmu aja lewo ibu. Yo tau we baby, we ianya we baby. Inanya we baby. Cukup tu kujo. Saya nata ni leni, leni kapa, leni kapa saya, leni kapa saya. Ika saya, ika saya, ika saya le nam tu ayo di tiga sulle. We we. Uno die, uno die. Hi kapa saya. Yo yo tai yang gak gas kuku sauti nan dan bui kuleji
10: kompor yang gak nan bui lenji komboys
9: komboys aku sai notan yang gak gas kapsa go walk kuku ndo kapsa kuleji iwi iwi kapsa ori dile ting ikasi chu play sen ori chu amu go tubu kuleji metu tabin musa kuleji. Agilele kwa ya tar kuanda yege kwa tar kuanda unge tia sae nota matika ngoema unge tia kubo mwet ngo mwet po yo ananyini agimwet kurgo wega kukao mwet uvuru yebucha nyugere barak aginget kuanda iwirchi gelda po yot kukrosi ngelie kikule inget aginye po yot iwiru wewut kubureni pagine. Aki sabsab uchi yang pagi ni poli ni pagi ni tilenji. Isabsab ni poli ni pagi ni tilen. Isabsab kapisa ni tilen. Kowirchi na jangin ya kotori niger kowirchi ni uti ni yang pamuge. Aku anak tapi cuma ngueju. Aki kira aku sabsab ni yang pamute. Aku sabsab yang pamute. Aku ngwaru. Yo.
10: Bandisan sharing kaburinya no. Mingwe ya.
9: Aki kira aku kau sabsab. Kamu
10: ni
11: nanti ni kalau ni coba isi suda kau.
10: Aja nata. Nada.
11: Ni Susi.
9: Yo.
11: Aja.
9: Aja. Yanga gitu abu ju. Kamu yanga gitu yanga gira.
11: Oh
9: ya. Yanga gira. I yanga gira si kaya begi gitu ani. O uste koro. Uste ni ni jangga koro anji kaya koro.
11: Sebab esok si
9: ayam kita nak ni tahu ni burger ni tu ni bekerja buri lagi Yusen macam tu macam jaga itu. Kaya kasih pun kuri cium buat hey, gomone guanda wewe, yang ni mi barak, kuma disis kau gini, disis, ni pura dikisis kami sa butu kutku wang kau butun, awak aku ay nyuwal lo beti 100 meters. Yo.
11: Ayah izan jasuk, yang ayah ni ame US studio.
9: Amazing, nyo. Amazing, nyo, nubuchu. Amazing, nyo, nene, kapasa, nye, kechop, kubul.
11: Lazima.
9: Nye, kechop, kubul, lepai.
11: Yo, jena.
9: Yo, jay, nyo, nene, sinye, keger, gelei. Age, mochi, bikina, gugulu. Ile, ta, opkane, nese, gine, ta, amatito, ilimitabu. Mato, ilimitabu, bikyo. Mati tahu, ama jauh burbi gue ugu romance. Ugu romance. Aje, gua guru mitemin. Guru mainin box kabelnya tago. Anjang gorong, bujui. Ama itu buruk ni yang kita gaya mi cakap aku sama kapa send message. Cepat studio kalau bawa aku ke kapa sekarang. Kamu ini lagi 10 minutes to 20 minutes. ale kiyage mat. Eiye goro maira we.
12: I like you.